Tapi nak kong abi tu yang bus yang pai mungkin aku hazau di Peter GPU i aitando ama om tanto hazau di ti mentok mohaing tama kyo kini aku

Aba bazan ko pihanan ko tembuhuzan ko basanan om pemonan id pihatan sabah om pogunsina ko poing kawas ko ikatan tutu membuhui om kepobu pevagu ko tuhudan kota kinabalu gue yang tinimungan sabah binuan ni montili ko tembuhuzan ko basanan om kinesianan pesehi datu Jeffrey Arifin aba bazan ko pihanan ko tembuhuzan id gue yang dino menimung popopobu pemonan ko tembuhuzan tinimungan ko basanan, koisan, pengindepuan, kapabalan om agency ko gompit. Ada di ino impon da papain tutun sabah, popogiot pionitan om kapagukab ko sifatan, pisakadazan kapabagu miampai pogunsina. Subay ko gue yang ababazan ko pihanan dino papampay nagi ansun om chongking miampai ko mungan huhumozo na itutunan Malaysia, Sheila Amzah, montok papapantod, kubasanan om kapolokwan. Namot dino kiatag o China Eastern Airlines do mamauang kotuhudan Shanghai kota Kinabalu do Induvo gisam intahu sangadaw suvay komonezuk kotuhudan Beijing kota Kinabalu. Nabos di datu Jeffrey Arifin na pibahasan o atag dino doin pitu bungan di sino miyampay tinimungan paguhudan kompani na komoy in Shanghai. Kiguno na pengkawason pabago o katuhudan manihambus montok monokonung kapataon daan sabah tumaguvang taon tumamuhoy sabah duvong ay bu duvong punamtu kadisido. Pahamon o kinesonon pananaman tahun pamunan in sabah mantan o kinabuon, mantano kinabuon pananaman tahun dino id pitas itinoy na do Acacia Forest Industry Sendirian Berhad e FISB. Hansani mo ni Joel Tagazo ko tinanan ko buon ko tahunan pogun Sabah sa FODA Datu Barul Raza Cuprat. Pamusavan ng pelintahan pogun o kinesonon bogisan pogunan tahun FMU iaw no kabu na patakon kuma sa FODA muntok tuduvan pananaman tahun no kamoy. Kavo Eucalyptus pelita baino na dadi tanom pain bida AFISB penovohi Acacia mengium ipinatingkod tu kitaluo. Kita ngazano kavo dino montok na di zon kalatas, boruti, plywood, vinya om biopellet montok momonggenap kopokyonuan suang pogun om pomohizon.

朋友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

Etsy. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Campana. Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Yang nabar kita setemu lagi tak 24 September 2025. Bersama kau 10 Rabiul Akhir 2440 wow, Ijrah lama mis Dinakan. Bersama kau di Jazzy dan siaran sama Alap Bana Dembangi kemuap tu dokon biasa kita besaran lekat jam telung apa jam 6 kang kemuap. Ko kita bau dah sebab semua dia 7 minit bagi. Bagi mempusan si segmen sebelum tu yono siaran lekat siaran Inggeris kami bersama ko DJ Ip ko. Jadi sambung selek ko DJ Z. Jadi terus je setia bersama kau kita ngabut kang sebab tiru lau yan lau amis kita pengen teko-teko dan jadi sen pengen barat jamu teko-teko dan yang siok banai kau aha yang macam barat jamu kau ala-ala so ngantuk kau kumap-kumap kang boleh kongsi kau kita dan kita kami yang pun yan eh Facebook page sahabat BFM mereka ataupun dan bi paling alat tau WhatsApp lah kusung dikosi empat siam kusung pitu wau pitu wau. Eh, yang teko dan bime, amun un teko dan yang beraja mukut rom reso mana eh? Kungsi bido, kang kungsi tinggal ngalak reso kang, kamu apa? Eh, kalau dinakan sebagai panduan muslimin kok muslimat yang kamu apa tu? Kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam telus pusiam minit kamu apa untuk kawasan kota Kinabalu, kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni. Terus coba sama kok kami tak siaran sama. Alap Bana.
1: Ya nabar nu Alap Bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Ya nabar dinakan. Dong lupa mengkale saran sama Alap Bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Link itu bangsa.
5: Minggu kau.
8: Alap Bana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana. Bana.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

0: Anang. Hai. Lo begitu Joka Danti. Dan lo jom membelan kereta ai. Nyak no pandai nut peraturan tau.
1: Hai hey bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke tak pengetahuan kereta? Dong no teka ni man tak lan. Tenagu je no dao. Kok merumah un pantung sampah?
2: Pian acuan ni, bagaino ku ni. Ngerati kadinakan tingkah laku tengoro. Seramin tak tingkah laku anak-anak teka.

Allah Subhanahu Wa Taala mar'an anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir latoran Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

jadi ti aktiviti naguk sin di kau aktiviti anualah kok pensio. Tenaguk dau baru na belanja. Niasing tarus tebagian simponon boy jo kulit gaji kok pelebihnya.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga tei. Peranak anu tua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko trigo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedih jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko yang golek zuriat. Peteo tei pudan keluarga sehat, lum lebih ceria.

Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama.

Amalan Timakan Seimbang, Not Piramid Makanan Anu Bebe Nak Randlek Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, mendakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapat-rapaan kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu ekor, lemak, keselan, timus, kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok biada penting untuk badan kita. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan kita, kok akan ngurangan buat badan kita. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minggu.

0: Ingokam! Dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuang. Terima kasih.
1: Ngerati ko dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenek tak Malaysia. Setiap dekau beklah anandermaan akan penroses ko penagi tak telu komponen penting yang plasma, sel, darah ko platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek hemofilia, petenek teruak tunuk, elektrik, gangguan pengelaan ko SIV. Sel, darah pan mengkebiak 45% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek trauma, pemilaan, anemia, rungian lah ko gangguan lah. Sementara platelet dekau pedatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilihan penting ko gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antawa hospital. Tiap titik lah anu ngederman paling lambat nyawa jomos diri.

0: Sara ale endo nyak buar makai boy. Tenang boloro tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makainu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut nyang sekungan bi nyawun no kami.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu niumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomo ayu.

0: tenombol kemonsu bilik tawar ruang skiro nenya penakai. Tenombol skemon Swiss electric ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodul. Lagan tema po lebih muatan diomisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa kimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Dengan assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam segmen kedua Talau Amis tu. Jadi, kita masuk dalam segmen tekodon demang ikut waktu dinakan ah. Una sidang dengan orang bermandan tekodon mitu tu. Jadi aku akan ngungsi kau bangan dinakan semiuman sekejap lagi ndok tidur kau lah kali tekodon ni dinakan nah. Tekodon tu kata kita yang pun pendengarpan, kita yang pun pengkali semimon yang selalu bandan utan kita bersiaran tak siaran sama ala pana tu. Kita yang pun laipan si bau duk pasang ti. Terima kasih yang bau duk ngendak kita. Eh, terima kasih bibi yang bau follow kita ya. Ya. Waalaikumsalam Amir Dolah. Okey, aku akan kongsi kau kamu sekejap lagi. Tapi sebelumnya aku ingin kongsi dulu dah untuk kamu. Keadaan cuaca untuk dempangi kemuap tu inan tu sudah pernah luak telu jam sini. Dah aku inan tu nak paling bawahnya lagi ke paling bawah. Tak tisak. Paling bau sudah perlu luak gai tamit sos gai tu. Telu jam sini lah dina. Kenapa kita ingin tak dembila. Sahabat dia mengi kemuap tu yang uran tak dange-dange kuasan mungkin tinggal tak tak bagian pedalaman bagian membakut bofot kopan kuala penyu bagian pantai barat papar penampang putatan kota kinabalu tuaran kopan kota blud bagian tawau bagian sempurna lah datu kopan kunak dan tu si ngabut senjem dua sini lah pala tu hanya lagi pulau yang paling bawah pinsi kanan memang luar eh amun aku sini baik perlu whatsappnya lah pesaburan lah kok. Okay, pernah setakat tu. Jadi Dina kan kami ingin dah info-info barat jomo yang tu kejadian cuaca kan boleh jauh posok tagai yang pun Medsos Malaysian Meteorological Department ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia bagian Kementerian Sumber Asli kok pan kelestarian alam Dina kan. Okey, terima kasih ya yang buat ni tak kita dembangi kemuap tu. Sebenarnya kau undang dengan kau tes dia kau tapi macam soalan ni kau perlu aku ke TikTok lah sebab macam yang ngam tak telingo tau. Rata di mana kena jawapan ni. Tapi kita mula yang un lah dinakan lah. Sebelumnya aku ingin sekongsi kau kam dikit-dikit pabaran mitu tu bayi senedion mitu tu yono pasal gono tu ah. Ndak aku dikau-dikau lah pasal inan tu pasal karnival pendidikan madani inan tu pasal karnival pendidikan madani tahun 2026 minggu pejabat pendidikan daerah penampang akan muat ni tak 26 September 2026 lah Sabtu tu limo kemuap tak jam limo sensau ngabut limo kemuap ui tak SMK Petagas dinakan. Inan tu pasal lanusia karnival pendidikan madani tahun 2026 ketak pejabat pendidikan daerah penampang yang akan menurut lo Sabtu tu leket sensau ngabut kemuap lah jadi sen-sen yang unbangan anak-anak ni yang kakak sekolah boleh lendak peko ngendak ian sebanan ni yang sedion gai meko kita ngendak yo nimpon ko sembiang subuh sembiang patut pensio jam arah jam 5 ko yo nimpon ko sembiang subuh lagi gai bengen senam robik bengen cabutan bertua bengen dialog pasal rancangan pendidikan Malaysia RPM ko yang lagi bengen ceramah RUU anti buli kata yang lagi tu ikut ceramah bengen penyampaian hadiah tak bangun pemenang-pemenang pertandingan inovasi bengen persembahan terbuka bengen kroke bengen cabutan pengunjung bertua bengen program sukan gadis remaja sugar yang enggak sih gue ya jadi senang oh, boleh nak ngogo pengen nak ngendak ni ke inan tu nasi yo ampun info tak SMK Petagas dinakan. Okey, sedikit info yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan semimon yang mengkali kita nembangi kemuap tu, kita posok diam tukar tukar donti. Okey, kita yang pun untuk tukar donti nembangi kemuap tu, ke 24 September 2026 lawa habis. Jadi, tukar donti bok-bok. Nantul kata kita yang pun pengkali saran sama. Link ni, Iko Moto. Moto Yanka Nyak Ngito. Okay. Soalan bobok ni. Iko moto moto yen kan nyak ngito. Kedua, yen barang kakanti sebelum yolum. Barangnya kakanti sebelum yolum tau. Cuba kamu kongsi kok kita dembangi kemuap tu. Kamu boleh ngomen tak kita pun live TikTok tu. Terima kasih mat yang hendak kita lekat Kota Meruduk. Yen abar jomo-jomo Kota Meruduk. Mudah-mudahan kamu set-set tu selalu mea. Boleh pun kamu ngedan tak kita ampun WhatsApp ampun kami kita akan ngedak ni pat-pat kamu pikir-pikir tu tau yang jawapan ni kita berayang tu tau kalau aku leket tak soro
Zaliar, ngupi tak diom turi. Lepas tu buat timemiah. Yang tu kali jawapan-jawapan barang peminat semimon ke? Kita break tak sama-sama. Alabana.

Siap siogo calon peperiksaan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitu.

Terima kasih dengan kakak lagi bersama gue DJ Z. Tak seran sama lebana dembangi kemuap tu kau. Kakak lagi kita diam segmen tekodon dembangi kemuap tu sebenarnya untuk kau tak tekodon ku. Tapi dua kau je berkali ku terjudi dia kau. Saya nak tak TikTok kali lebih. Paya mana pun penemia teka-teki tu para Azlan. Niat teh. Okey, inan tu soalan ni ya. Soalan bobok tu betul kulit aku lagi tak kita yang pengkalai tau. Kak Munah sebab marak Z. Inan tu link ni pun. Gak kau sini moto. Iko moto, moto yan kan niak ngito. Okey, soalan bobok ni. Soalan kedua ni, yan barang kakanti sebelum yo lum. Motor rabun berat, guys. Guys, motor rabun, guys, motor pisau. Motor lau, guys. Ketelu tu ke? Amu kamu jawab ni jawapan pita. Aku pun TikTok je ah. Okey, bagian dina kan boleh sekongsi kok Kitty. Pikir-pikir rakam dau pemia video ian jawapan ni eh. Kok, insyaAllah aku akan marah ni kang. Tak jam sebelum jam 5 kemuap. 10 minit sebelum jam 5 kemuap Kitty akan sekongsi kok kam. Ian yo ampun jawapan ni. Kamu dengar biak ngendak kami tu tak Kitty ampun live tu. Dok iko Kitty sejawab mitu ke. Okay? Tapi alhamdulillah mungkin Kitty ngendak pun betiru. Memang luar betiru keadaan ni si amun benda ti. Kok kata my EQMS tu keadaan jerbuti okey no. Dia keadaan warna hijau no kok berjam sedong-sedong kok begitu ingin tak si tak jam telu kemuap pantai bagian Sabah kok terkena balu yang pun anu bosuan ni dia 75 jo kok tak ya lagi kiman Sabah sandakan 70 kau tawau 76 jadi alhamdulillah kok nyak jono kiti pisok barak kan nyak pok aha gini. Okey nak tisa yin jawapan game itu tak kiti ampun TikTok tu kok tak pada tap-tap pidok sambil share-share sampai tarik luput tiada dapat dijawab barat Peter. Un moto sok-sok ni semua tu sok-sok eh moto manuk kuda kakang gai cepat sah tulis bijo ya nak jawapan ni Azlan mata kail sikat-sikat. Sikat-sikat serap-serap. Rebis sekali warna ni. Okey, dan kembali ke soalan untuk Kam Dinakan. Okey, kita ampun tekodan untuk demangi kemuap tu. Iko moto, moto yan kan niak ngito. Okey, soalan kedua. Ian barang kakanti sebelum iyo lum.

0: gulay bogong. Alang karatan tiyong ako gulay bogong. Sa'yo mga kang gulay bogong eh. Ha? Moto na aduhan ha? Ba na? Buli panigiran? Buli panikiran? Pamiyabi na ba? Barang mo tumbo-mbo to. Dong nakling ni. Kang sakit kam. Moto turi ha? Para dama. Buli panikiran. Pantaw barang ha? Tapi ngay ko yo. Sarap, sarap, sarap, sarap. Uno, kita guban. Ko, isa, dua, telu, barani ko. Moto bulaw, DJ. Sapa tayo ni sama semut putih amun moto bulaw, ah. Is, kam tu masam-asam, Joko. Yun sap nunuk, eh. Empat 22 minit di kemuap kakak lagi bersama ko, DJ Z. Demangi kemuap tu diam segmen teko-teko Don Kitty. Ko, pat-pat ka memia aku ampun jawapan tu kata kau dan demangi kemuap tu sambil-sambil pernah aku kongsi abang kok kam inan tu pasal yang tu ajak bunda aku dari kau ha inan tu pasal kio ingin marak pasal dyslexia awareness day talk ke pen workshop 2026 persatuan sokongan keluarga kanak-kanak dyslexia ko tak kina balu minggu yo akan benuat kang yo ampun detok ataupun workshop ni tu akan benuat kang tak telu Oktober 2026 lo Sabtu nimpon dekat Siam Sensau Ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru amun kami ingin tilau ataupun ngedaftar boleh je kamu hubungi ampun WhatsApp pusung dikau dikau dikau dikau pituk dikau 56 Siam wow jadi enosi pasal dyslexia awareness detok open workshop ah eh yan selingan eh selingan lah dinakan. Ah, jadi terima kasih kamu semua dalam baturan sama ni. Ah, alhamdulillah. Tekok si go. Ah, gulai tungkul. Sabar sabar. Gulai tungkul tu pinggo go ni. Kak eh, bekakan tu sini. Eh, dinakan. Oh, peluru nombor sate. Ini lah si go kawan punanu tu ah. Jawapan tu semua pasal gulai lo sendak tu. Go go nong lantu tu tahu. Baramat, motor lau DJ. Boleh penikiran pan motor lau tau, bana. Boleh penikiran. Jais, motor pisau barat ni. Motor rom semotor pisau eh tau. Motor kodop barat ni. Kodop ben motor kah? Ha? Azlan, nyat lagi aku memang itu motor kodop tu. Barat peluru besar lintah kali. Buah mata kucing barat aras. Penikiran, penikiran. Okay, soalan ni sih. Balikan kungkam iko-iko moto-moto yang kanya ngito. Kedua, yang ka yang buli yang barang ka kanti sebelum yolum. Yan. Umbut suka. Umbut suka. Ini kau punya makanan yang reban atau yang jarang-jarang dengan izin na. Moto kayu ah. Moto panau. Woi kau ngito DJ beramat. Ratan reso di meluak terdiu. Kulat sawit. Okey, okey, okey. Inan tu yang pun soalan, balikan ku. Dokon, dokon tiaw mana light itu. Soalan bobo iko-iko moto-moto yang kan nyak ngito. Soalan kedua, yang barang kakanti sebelum yolum. Ha? Soalan ketelu, barang ku tak tiktok tu. Okay, saya ingin menjawab. Boleh pernah anda tidak tertali. Tidak tisa. Tak TikTok ikut mana saya itu. Tidak tisa. Tak ano tu.
1: Hello. Assalamualaikum, Ji.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Rasdi ni tu.
0: Ah, Mama Rasdi. Yang jawapan kau, Mama Rasdi?
1: Lampung kereta.
0: Lampung kereta. Sukerita satu.
1: Lato.
0: Lato? Ini panel lum lato, lato. Eh. Lato. Ini lato eh panel lum.
1: Lum eh. Amun kau kenakan lum-lum.
0: Lum-lum. Bak, kang pikiran ti lato eh.
1: Ngerambang ya teh kudu mun ngerambang jauh cukup kudu ah. Yang ramai.
0: Baba boleh-boleh pikiran.
1: Tapi ingin aku tuh lagu ke do.
0: Lagu sien.
1: Eh no lagu dang retenai. Lagu yen jauh lagu nih.
0: Baba dang pemiati kang ah.
1: Aba mun ko mole pala-pala Joko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingung aku berapa takilan. Sabar lato-lato. Moto peranggi DJ. Bana-bana min moto pantai si goa sampin kam tau bana-bana kam sampin. Tapi ah moto bue lato-lato tu. Telo warai gai. Telo ah. Siapa sekam harang ini? Kok Somo no kiti. Mo to kekuran ya Rabi betang ko nya bengi to kekuran ne ah. Unagi ngau mai mat kimia. Tiada do aku ba. Ko mo to buwe, mo to kail barak guys. Sikot-sikot no, mo to sikal. Un, mo to pang. Ngai ko mo to buyo la ko. Baya bana ngukur-ngukur do kondawe ko dina kana. Bapat pati pemia bidok. Pemia bidok kiti bedayak do kiti kale do lagu lekata soro dina kantina Sri Suloi ko pan Farida Oyo musayan bidukasi tak siaran sama. Ada pana.

Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumat lumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, sinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan, bertutur kok keluarga sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Anu paling enggam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk terus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluatus minit aktiviti fizikal de minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.

Siaran sama Alap Banah Dinakan. Kakak lagi bersama kau DJ Z. Tak kemuap tu diam segmen teko-tekodan. Edisi ke-24 ke-24 tahun bulan September 2026. Kita sini ingin terluka soalan tau. Tapi soalan keteluannya perlu aku terdiu. Perlu aku tak TikTok je si. Tapi sampin banah guys. Sebab peci aku pun betul-betul sini lesek. Aku tahu time kami mangan tak kantin. Mana-mana. Muras banah. Kamu kok tito banah ke mak? Eh, no sigo. Jadi, untuk bagi marak tu linggai uran memang luar eh. Yen minggu-minggu lagi uran tu barangkai kudat panas. Kebi uran ling ni. Kau tak meruduk si yen barak ni si? Uran pan kok? Jadi yen no sikit yang pun soalan dua kau eh. Tapi kau mana kau betul betul kodon itu. Cuba dok mungkin samping kau barak cuba tenggilan panuran. Barak ano, Rosli. Cuba dok banan bidok kami tak yen ni tak kami yang pun WhatsApp 0304-0072-0702 eh. Okay, banan bime ke. Inan tu si soalan inan tu iko-iko moto-moto yan kan niak ngito. Moto bulau no barak gai ko. Masa-masa moto no peluak. Tapi unsi dangan sampin lah. Duangan telungan lah segitu ko sampin. Ngam, tapi nak kornya. Papar ngelandung barak ke ayu. Papar ngelandung-ngelandung ko. Ih, sigo. La person eh. Soalan kedua, yan barang kakenti sebelum yolum. Yen barang kakan tindakan sebelum yo elum. Cuba sekam sekongsi dok kau kita demangi kemuap tu sebelum aku meluat yang pun jawapan sekacap lagi tak jam 10 minit sebelum jam 5 kita mikale ni tindakan yang pun jawapan anda ti saya nantu senda talian. Assalamualaikum. Di yang kuna tinggayun barani. Bekat talian ni dah kan. Nyak sempat nyangkat kau yan daya teh. Jadi kita kakak lagi ngendak-ngendak itu tu. Soalan keteluannya perlu aku sita terdiu ah. Eh si syukur-syukur kedai kata indiam live pesi ah. Okey, yan lagi. Yan lagi tabangan dinakan semimon boleh sekungsi kau kiti. Iku mana ngejawab ajit moto ngini kah? Sebab moto torong kah? Moto buek barat ni. Yan lagi tu alat bana lagu eh. Lagu yan kau sidi kau. Lagu paling yang sih paling last sampai pasang aku sih lagu Rozai sih paling last kok selekat kita mitu lagu aja lagu bau di nak kena bau dok enggak aku bau lah sebab ni lagu betah no tapi palap ni arrangement ni kok jadi syukur bila teko pan kita kali ni kok inan tu lekat tahu WhatsApp mitu tu ndak tidoin barak guys tu moto turi barak guys. Bana apa neko Izan mototuri ya mototurinya ngito pantai ah. Inan tu sian lagi nadangan tuling ni. Salam DJ motosikal. Aku tu Saidin luak kampung Tebobon. Salam DJ jawapan ni mototuri barat ni. Kampung Tebobon ai somo satu ganti temban tu kok. Lepas saya barat apa maksud mitu yan barat ni seiko moto seiko iko moto moto ian yang itu gerampang jopak jopak ni moto buek barat ni sabar BPM saran sama alap bana. Terima kasih sama dengan dinakan di semimun yang baik sekongsi lekat live TikTok tu iko mana baik sekongsi pan ko i moto bulau moto pisok no masam-masam no tenat simitu ko. Ya lagi. Sampai lapas no de bagi tu. Ya tapi ya, unsi dinangan tau. Dua-dua sopan ne. Ngam. Moto parah ye DJ Bara Izan. Yin semua moto parah ye. Eh, masam-masam no peluak barang moto. Paling samping lah si paling iko moto low ah. Barang kamu dah tegudannya uran dek. Nah, syukur namanya uran kok dinakan. Okey, nanti nasi yang pun soalan iko-iko moto-moto yan kan nyak ngito. Soalan kedua, yan barang kakan ti sebelum yuk lum. Aku akan ngejawab ni habis jo kiti kale lagu inantu. Habis jo lagu inantu terus aku marah engkam. Yan yo ampun jawapan. Okey, lagu lekat tasara Siti Arlini Morlan kau nyak jujur maku. Tak siaran sama.

Han. Terima kasih dengan kan kembali bersama kau. Kita temangi ke Mop tu si kau. Lekas sini lagi jam telung ah. Betul betiru tu. Lebih kurang siang minit loso sebelum kita mekalai abar-abar di omelat sekacap lagi. Engkau pun pemupusan ni kang kita akan kalai. You know run eh? Menek-menek lagu. Tapi kau inan tu si. Dokon bayi janji ku. Barak ku 10 minit kang pemupusan ni. Eh. Aku akan marak engkau mian jawapan ni kau. Kita pengen tu lukau tau soalan ni si untuk temangi ke Mop tu. Soalan bok-bok tu sebenarnya ni bayi kulit ku leket tak kak muna kapang ha barat ni iko moto moto yan kan nyak ni to ha jom marah moto yan moto pisok no moto kodop no moto bulau no moto lau no moto buek no kok alah lebih susah aku bayi memian ya. Okey yang pun jawapan sebenarnya ni iko pan lebih kurang 5-6 orang lah si pan pengen jawab ni. Gai. Jawapan ni moto pesi. Moto pesi, moto pancing no barak gai si. Yan si lagi. Moto pesi. Ngini eh barak bi, barak kamu kamu nang ini eh jawapan ni. Sebab dia nyanyi tu. Terima kasih Kanomi. Kanomi ban singam si jawapan ni. Dengan orang singam eh kok. Lepas soalan kedua, Ian barang kakanti sebelum yok lum. Ah, ini nanti susah. Susah panah. Tapi undang tangan pan si belum. Belum. Ngam jawapan ni. Tapi kok aku tilau dah pentak Kanomi itu. Yo barat ni jomo yan si. Jomo tenggilan. Kampung yan si. Sambak. Pilih ni ngerati jawapan ni dua-dua. Baca GPT ni kah saya. Tak dijadin. Yang pun soalan kedua si. Yan barang kakanti sebelum yolum. Jawapan ni telah. Kok? Kakanti udah kok. Amun nenyak kakanti kang perpesak baru cuma ngaram anu ke. Kok. Jadi jawapan ni telo. Ngam kok jawapan ketiga saya jawapan soalan ketiga kok nyawan si kom itu kok. Kang aku marah engkau mah. Tapi kok nasi ngerti paling samping mat no tau bana. Paling samping mat. Tapi beranku kangka mah. Okey, kita akan kale. Sensi orang ni. Terima kasih tabangan penggali-penggali semimon yang benut bercerita kok. Benut yang merjumah teka-teka dan kok kita dipanggil ke Mop tu tak 24 September 2026. Aku maaf kita menung salah kok silap pak. Kita beragam-beragam jo. Supaya senang hati nyak boleh stres-stres mana. Kok kang sakit kita. Kau hanya pun selalu teh. Lewat miss jo teh kita selalu beragam tu. Kok teko benar pernah aku nuti to. Amun ke maku no lagu ian no teman maku. Pasang dia lah, pasang dia ke. Ampun asang aja no. Amun ke maku nyak tebiak barang eh. Okey lah Dina kan. Nyan aku cerita mana soalan kita lu kang beranku tak live TikTok. Terima kasih tengkam semimon kita setemu lagi kang. Tak ian orang ya. Tak torong kang. Tak jam 5:15 habis jawab barang dia melat. Kita akan mekale lagu lekat tak soro-soro penyanyi yang boy paku be. Tapi nanti si lagu khas untuk pemanang tidak bangi ke Muap tu niat ataiku. Lagu Ros Dialik sebagai paku ni dinakan tisen si orang ni Kanomi. Jom tenggilan lagu tu untuk kau untuk semimon peminat temangi ke Muap tu. Terima kasih.

0: ko aku tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah metagap kerangka kawal selia pasaran karbon, Sabah jadi pemeluar enselan sawit mata kedua teroyo negara. Assalamualaikum, kapan salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh dari Abar Sabah VFM, siaran link sama. Perintah Lahad metagap kerangka kawal selia pasaran karbon Nutan Enakmen Perubahan Iklim Kopan Tadbir Urus Karbon Sabah 2025. Enakmen terbiak mengiktiraf pemilikan hak karbon oleh Perintah Lahad Kopan Netapan Peraturan Diom Kelulusan Projek Kopan Perdagangan Kredit Karbon. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara Sabah bengen potensi oyo diom pasaran karbon. Nsan penbegai Perintah Lahad nia akan mengebana projek pasaran karbon penedagang secara spekulatif nia ngendak penelitian sewajarnya. Beliau marah begai semasa berucap ngerasmian Forum Pasaran Karbon Sabah tak Kota Kinabalu. Teks ucapan dibenoso oleh Timbalan Ketua Menteri ngerangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sabah perlu ngekal piawaian langa diom ngempastian integriti alam sekitar, sosial, kewangan kopan tadbir urus tarus tepeliro. Itu kerana projek anu nirangkang kok lemak, tuntutan iklim anu penoyo-poyo, penilaian sumber anu terlampau tenak kopan peminggiran komuniti pribumi buli mekejejas keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Sabah tarus sebagai pemeluar enselan sawit mata kedua. Paling oyo tahun limpas engkau sumbangan sikot 24% oleh kata jumlah semimon pemeluan diom negara. Menteri Perladangan Kopan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mara, pencapaian tupan raminan kepentingan Sabah diom industri sawit negara selain jadi sumber pengkulian bok-bok tak ribuan pekabun diki, tak Sabah. Barat ni pekabun diki ngukurian peranan penting diom rantaian industri sawit lat. Engkau gelungan tupan ngusak lebih 15% lekat semimon koyoan tanaman sawit diom negara. Insan penbegai dedangai sabaran nyodop oleh gulungan tu terposok no kos operasi, kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim kopan tuntutan pasaran anu makin kompleks. Setutan goe tabangan penonoman balik, latihan, pemakaian teknologi, pendigitalan kopan akses pasaran tarus penetagap nutan dasar agri komoditi negara 2023 ngabut 2030 diom penik lagi kemampanan produktiviti kopan nilai hasil sawit. Beliau berucap begaya semasa ngerasmian Persidangan Kebangsuan Pekabun Dikit Sawit 2026 tak Kota Kinabalu. Sikot 30,324 pekabun dikit tak Sabah kulit pensijilan enselan sawit mampan Malaysia anupan mekebiak kawasan tonomon ngelimpasan datus wawumpuk waw ribu hektar. Jumlah pan wakilan siampuk pitu titik sepuk pitu pedatus lekat semimon koyuan tanaman sawit jomo ampun pekabun dikit persendirian tak Sabah. Diom Perkembangan Ahli Datuk Seri Noraini Mara, Perintah Nutan Kementerian Perladangan Kopan Komoditi Kopan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Tarus Nodion dedangai bentuk sokongan. Teposokno, insentif nonom balik, khidmat nasihat, teknologi kopan penyelidikan. Aspek kualiti hasil nut bunan penekonon dia mengempastian produk sawit negara kulit keperluan pasaran antarabangsa. Dia masa somopan pensijilan selan sawit mampan MSPO kopan sistem kebuli kesanan perlu penetagap lagi dia muka ruang lagi oyo tak produk sawit Malaysia nembus pasaran antarabangsa terdapat muan nilai tambah tak hasil sawit kopan nabangan penik pengkulian pengkabun dikit.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pengoperasian pencawang pembagian utama PPU Benoni Telumpuk Telu di 10 kilovolt dijangka mentagap lagi kestabilan bekan elektrik tak papar. Projek Anubin Impon tak Ogos 2024 tupan nut nadiun bekalan sandaran tak sistem sedioun kopan mempenik keupayaan rangkaian. Untuk nampung pertemuan pemakuan elektrik bok-bok ni sektor domestik, komersial kopan industri, Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kosar Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali Mara lekat 2023 ngabut Ogos tahun tu. Sepunam buat pencawang elektrik bau tenangun tak kawasan Parlimen Papar ngerangkum pitu unit tak kawasan kampung wau tak Parkland City Benoni kopan dikau lagi tak Taman Alam Manda.
1: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Datuk Armizan Tenemuan bojong rasmian projek PPU Benoni tak papar. Dua lagi PPU nut nirangsang tak kogopon kopan damar. Dia mendukung perkembangan industri komersial kopan perumahan tak papar. Sementara pengerusi Lembaga Pengarah Sabah Electricity Sa'dia Aziz Semara, syarikat tupan moyo lagi saluran pemayadan. Selain makai meter pintar, dia mempenik ke tapatan basuhan kopan pengiruan bil pengguna.
2: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Saat dia temuan media dalam program pelancaran PPU Benoni tak papar. Sebelumnya Datuk Armizan Mara, jidar simpanan elektrik Sabah menik lekat tak wau pedatus tak 2024 ngogos sepusiam pedatus ngabut Ogos kopan rasasar kulit 26 pedatus pesikot torong tahun tu. Oleh beliau berharap Kerajaan Persekutuan Narusan Subsidi Elektrik tak Sabah dia mendukung proses transformasi kopan penstabilan sistem bekalan elektrik lah. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 metagap budaya moso kopan ilmu diom kalangan Jomo Sabah. Menteri Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, inisiatif tupan sebiak ko aspirasi perintalat diom metagap lagi penanggunan modal insan kopan ekonomi berasas ilmu. Penganjuran kali kedua tahun tu mekituan perkembangan alat banang ko jumlah jomo teko ko panbangan pempamer menik telu kali ganda. Engko penyediaan dedangai bahan bosuan ko pan rujukan ko pan aktiviti dokon ko bicara buku ko pan program ilmiah anumuan ke alapan tak bangan jomo teko khusus ni bangan pelajar.
3: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insyaAllah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Datuk Arifin Tenemuan Bojong Rasmian Islamic Literature Corner Sampangan PBA KK Tak Kota Kinabalu. Beliau anupan Exco Agama Mara Engko Uni Islamic Literature Corner Tak PBA KK Untedo tu muan pendedan tak dedangai genre sastra Islam. Kitab-kitab agama kopan naskah ilmiah. Dengan telah terlumpuk dan tahu ni dakwa tak Mahkamah Magistrate Keningau bertiru tak petundosan mono yang ni. Suspek neodop tak mundan Magistrate Flavian Edward Henry nyak ni wakilan peguam nyaun pengakuan rekod lekat tak tertundos. Nutan petuduan suspek ni dakwa mono yang ni anu nyimuran 56 tahun. Tak dembuak rumah sewa, tak kampung Katagayan Tambunan. Kira-kira pukul 2 kemuap 10 dembangi September limpas. Tertuduh muat kesalahan nutan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Amun truak sabit kesalahan, buli ni hukum matai, kopan truak penjara ngabut terlempuk. Ngabut 40 tahun, kopan minimum 12 sebatan amunnya truak hukum matai. Nyaun tawaran jaminan tak tertuduh tertudupan tarus tur reman nutan Seksyen 25 siam Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah netapan 20 siam Oktober munda untuk sebutan balik kes. Mempusan abar petikaku tajuk-tajuk abar entedo lagi Sabah metagap kerangka kawal selia pasaran karbon. Sabah tarus pemeluan selan sawit mata kedua teoyo negara. Bagaimana abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekat Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.

Terima kasih tawangan dinakan di semimon minggu-minggu aja tungan bi terus bersama kok kami tak sabar BFM siaran sama alapan. Bagi yang sikti bekali abar-abar diom lah sambung di kita pun siaran demangi kemap tutak 24 September 2026 engkau segmen pemepusan segmen menik-menik lagu kita pasti kau mana sih jemput maku-maku lagu tu. Jadi kita masang lagu-lagu berpenaku lah bangan penggalai-penggalai bangan dinakan-dinakan yang makali kita memang luar demangi kemap tu. Kita pasti kau dengan-dengan kuasan bertiru tu uran ada bagi barat ni yang siapa barat ni pengelau pengelau lah panas nyak septa unsi dia bagi marak ngelandung-ngelandung DJ berani minggu si marak ngelandung papar ayuran no kah ya terhati tiko jadi pian kok pian pan taruh sungguh jogo kesehatan bi minggu-minggu jutungan bi kok jogo-jogo selalu yang malan kerita ada mangi kemuap tu dong stres-stres sebana pandai-pandai pantek kinum-kinum kok sambil-sambil dia mengalai lagu yang berpenaku lebangan pengalai demangi kemuap tu si kok sensi orang ni Pops Zola dukan Papa Zola kali aku kok Papa Biola si orang ni kaya maku lagu Lingin Ros Mawar Genti Sanatai lagu Dang Ratnai kau mana sebe maku ni yan jo barak gay yang penting lagu Dang kan yang ini pasang tu untuk gay takdir kasih ti lepas saya lagu Leketa Suara Cigu Itah pansi ramai bana Lingin yan jo DJ sampai paku gay no Lingin nyak boleh penaku Lingin kok penlinggu lah okay. Kau lagu kata Serona si makin ku sayang kita berkedayak dua daun kau empat buah lagu tu tak serang sama alapana.

dinakan. Lima telung puluh minit kemuap dinakan kakak lagi bersama kau DJ Zita Seran sama Alap Bana diam segmen pemupusan segmen menik-menik lagu dinakan. Sebelumnya kita ingin merangkam dinakan di kau tu kau sengerati sepum buat lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Engkau lagu ni bukan milikku, Rusdi Shah komposer. Rusdi Shah kau pan penulis lirik Black. Lepas saya lagu Semarakan Harapan Maximus J, komposer kopan penulis lirik Maximus J. Lepas saya lagu Ketelu Bahagia Tanpamu Kahira Maisarah, komposer kopan penulis lirik Edwan Abo. Lagu Lumangat Okudika Reynal Guntabit, komposer kopan penulis lirik Reynal Guntabit. Lepas saya lagu Yang Satu Moses Brian Clay, komposer Don kopan Moses Brian Clay, penulis lirik Don. Mungkin Hari Esok Quinera, komposer kopan penulis lirik Clarence atau Bob. Lepas saya lagu terus ni Bintang Menemani Bulan Ardli Nicholas, komposer kopan penulis lirik Ardli Nicholas. Lagu terus ni Memory Felix Agus, komposer kopan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah Dang Mariza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar Bin Bakar. Engkopan Pemupusan Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer kopan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Lagu engkau yang akan Truan Nobat sebagai juara. Jadi agad bi 26 September 2026 tu, tak lau Sabtu nimpon pukul wow 30 minit songom tungan nita auditorium Jabatan Kesenian Kopan Kebudayaan Negara Sabah. Teko kam ramai-ramai semimon tua jemput tekoh dinakan. Jadi NOC juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Sian bengen masa-masa teko kam ramai-ramai dinakan. Bedaya kita ngedak ni mekam. Okey, kita sambung diam segmen menit-menit lagu dinakan. Teko no kita tak torong-torong dinakan lebih kurang 20 minit lo so sebelum kita mepusan siaran sama Alap Banah. Kita berengkok lagu lekata soro Ahmad Arbi Siddiq. Umilah tupek-tupek kepan Fazli. Bungo Selasih. Siaran sama Alap Banah.

Untuk meteko abar atau tilau selain bencana Tak Tungan Bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-69-403. Balikanku 0-369-403.

terima kasih Dinakan. Bersama Koki di Demangi Kemuap tu Terata 24 September 2026. Lawamis Dinakan. Bersama Koki Jazzy Tak Sabar BFM Saran Sama Alapana. Jadi itu kono kita tak torong siaran di Jejun Junun nopan mitu kok sekejap lagi yo selek lekat jam 6 ngabu jam pitu kang diom siaran bajau pantai timur. Ha, jadi kopian pan barajo mo tebangan dinakan demangi kemua piang betiru diom kerita kok melan siodop kok jam-jam meh sabar ah sabar ah sabar ah, iya nda ya barajo mo begeno kok tenang-tenang biatai bi kok ngurang-ngurang tekanan neh melan kan penuh atai-atai kok ingat beni jono kiti lambat iya barajo mo lambat teko yang penting kiti selamat ha, amun unda bagi yang tua uran-uran neh dong laju bana ah ngelud lah ne dinakan agak aku begino tekono torong siaran mak maaf kita mun salah ko silap sebetak kita siaran ke sini ko baru jomet lebih tito ka ko tapi biasa santai ah yang penting santai ko agak lena kali 52 minit kemuap no badan ku kam demangi kemuap tungko lagu leket asar sabrin nini kuling mepusan siaran sama tak 24 September 2026 semua ko DJ Zee demangi kemuap tu assalamualaikum terus jumpa semua kami tak saran sama Alepana.

Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama habal nilausan. Pesta Buk Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2020 makonom amatotok budaya amasa maka kapandayan tujuh masyarakat Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka kahinang inaani magtuk maka pagkainagon parinta lahat mareom anotogan pembangunan modal insan maka ekonomi asas tujuh pangisayo. Penganjuran kami ruwa tahun iti maka pandaan kalagihan maka heka aa magtakahan arusab tukang pamer amua kasongan ahea maka he ardiahan intaginis ayay nivasa maka rujukan arusab kahinang botna bicara buku maka program ilmiah ya amun manfaat tujuh mandusia magtakahan paligayna makanak iskol. Beliau nibak bay painang rasmian Islamic Lecture Corner magsambat ta maka PBAKK ma Kota Kinabalu. Datuk Arifin Yarusab Exco Agama ang ahaka pamaujuran Islamic Literature Corner ma PBAKK mintandahan iti maka peradahan kaginisan sastra Islam, kitab-kitab agama maka naskah ilmiah. Hinang tujuh amatotog sumber perikanan marin maka amasungan kahapan tujuh komuniti aa mag-usaha kaut atau nelayan patuy ni pakulasig losmin lanjalan program ladang daing marilaut LIDL marilautan papar. Inisiatif mario program restorasi terminal insalan maka gas Sabah atau SOGT inaani yana antara usaha halam ni ahrokan LKIM mareong pengurusan maka pamaulian sumber perikanan marin. Siampu unit modul LIDL ginis konkrit ni hinang maka ni labu matulu kawasan rilaut yang digindanan patalua iaitu makuala papar beringgis maka penggalat maka sakahwa matagan kawasan pinatalimaan 30 unit modul. Jajahan 500 nelayan ia magkahunitan ma pamaujuran operasi SOST akan makatalima manfaat kaniakna LIDL paligayna makawasaan paglinggian daing. Modul LIDL menceripatan naan atau paninganan keluman rilaut. Sedimin amasungan hekaruaan maka pendapatan nelayan rapag lahat antara 20,300 min hekaruaan bot biasa minta dana maka jimatan masa operasi maglinggi daing mari laut. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK laus min Jabatan Botani akan mag-isun magbea maka Jabatan Pelancongan maka Hospitality Politeknik Kota Kinabalu. Pag-isunan ina ni pahatulan mga soal pagtapangan mariom amaluhaan ni abay he makanak iskul mariom hinang angulian alam sa kulibut maka pandidikan botani. Lausmin pagtapangan ina ni makanak iskul kulek paluang nga pengalaman min kahinang nilang jalan maluasan. Mintadana mapagtuntul maka pandayan ia baina ni anad maka amangon ka pandayan mariom bidang magsabtan maka pengajian sigam ma iskul. He paabay makanak iskul mariom program inaani ni ka inagonan maka palampungan pangisayo taga tanggung jawab maka magsarang sukul maka mustahakan biodiversity maka kaindaginisan alam sa kulibot mintadana anabang ama sukup kaperluan pagpamaanaran maka lanjalan program akademik. Mareom masahi Jabatan Botani DBKK anagina pagtabangan hogpot maka institusi pendidikan magakala maujud makanak bahau ngay kahal taga kapandayan gumpain rusab taga pangisayo mareom nganjaga maka angulian alam asal jari.
Rakayu luma ginis kasi ansimin ang podmariom kajarian katunuan iata jari malan sukau soang menang gol peringkat tulo kinabatangan Subo Sibay. Bantug min pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Maka Penyelamat JBPM Sabah rapasukan ang gota bomba pinahulay gapat 7 ni kawasan kajarian ya taga kalawakan tulpo maka 5 kilometer bay paingkamantugan haka ni pagrayrayan malisag 7 tulpo maka 7 Subo Sibay. Bay painatak ni kawasan kajarian pasukan bomba malanjal hinang amadahan api amakay dakayo pipe ya taga 2 pamasulaputan bohe min tangki bohe bomba. Halam rusab aniak katilakaan ni laporan maka maklumat bahau akan anusul ni bantog. Butena balahat kapiti bay ni sadihan min seksyen berita iwal semasa berita bay ni sunting he Sharon Raymond terjemahan na bay Hinang Kukandi. Sagadanakan bang halam aniak samin kita ambal makatauan paluahan ta bang halam aniak pandu magpatuntul tantu na ambal katauan ta kasaan ta. Bang halamahan niya ugama, tantu na ambal aniya katauan ta tujuan kalumanta. Maka, da kita magpamabikilan kita si Daru Mariam Kabanalan sebab sabontol na haldu aamag baya-baya makatauan say kita. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amene ongkaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Sama VFM siaran hiling sama waina siaran akan li sagundom 24 karuah minit. Hai rupain bayar kita pagapag sa paliha balabalah at makuha pito. Murah-murahan hai rupain habal ya pina sampai makuha pito sampai taungan di badan siaran anak dinakan maima hai rupain kam sanakan. Jadi hasrang ayah di pagsukulan di badan siaran akan tapa abay ma live TikTok official sabab VFM abutin ani di arusab live kita ma TikTok resmi sabab VFM itu ekonomi tap-tap like sabab VFM ko happy to lausmin itirakan tujuan tap-tap itu aku dapain FYP di badan siaran akan tapa makale ma sabab VFM untuk ma bata TikTok itu sanakan. Jadi hangat kita kesempatan mai tu magsapali habantog min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam habay pinaluas amali sag ondom ko hapsi untuk alaw iti dompo makan patari bulan siam dong ibadompo makonom ya kan ni bantog hania ni hakaan maram ramalan cuaca ta maalaw iti hagantaan ngabut lisag siam sangom ito yaitu kajarian hudus maglete ulan landos ani jangka akan tajari ma kawasan pedalaman Sabah rusa ma kawasan pantai barat kota Belud Makatuaran Kudat kota Marudu merakala maram bila merakala ma kawasan pedalaman Sipitang maka pensiangan ni jangka ngabut lisag siam sangom itu sararakan jari untuk kita mbarandanakan bang iya hati tanah bang kawas bang cuaca betitu sararakan kulang ahap maka aktiviti but nama magpakai baik sebab sebenarnya iti bahaya untuk bayanan-bayanan ariki jari ni kulang-kulangan na lagi ninda ia akan pinatamuas itu update atau ramalan cuaca ia akan dipaluas bahao akan kita makapagtuntul na painsarnakan jari sarangahaya ni pagsukulan barasarnakan tapa abay ma live TikTok Sabah VFM siaran hiling sama ko habito alhamdulillah insyaallah bang ani kesempatan barandakan tapa abay ma live TikTok atau ma Facebook live itu ngamu ongka-ongka insyaallah manjari rusab akan pihata ongka bangiani ani mariom playlist serakan jadi ara kita tapa utu waktu tu yang tu yang tamak pakali ta ongka-ongka ya bainan ni sedia mariom playlist ku hap itu sampul na tulu idol yaitu ongka magsambag den bisa rush makalobo sa VFM siaran hiling sama bal sa

Sampai VFM siaran Healing sama serakan Wainali Sagon dalam terbuk makan 4 minit harap itu serakan jadi serangan ini pagi sukun badan serakan tapa apa yang live TikTok harap itu ekonomi harus sama serakan tapa apa yang Facebook Sampai VFM si Kak Maria Juhan DJ Jones salam maghrib alhamdulillah pagi sukun untuk badan serakan muslimin muslimat hama ingam ingam rupa ingam masih lagi marihuman nah betina ini selamat anunayan sembahin Baldu Maghrib makawasan Kota Kinabalu Malaysia gondom sangpuk makaruwa minit si jadi masih lagi Mario Manna serenakan.

0: Diri haroy sa Dragan ko hapito nga kita sampatan magsapali bahawa bantog at jabatan pinjara Malaysia nagisaba akan malanjal program Kerjaya Zon Sabah yakad ni hinang nagnabay sa ngay min doon po makatulo halibulan siyam si doon ipo doon po makonomi ito di ilaw ngabot doon po makapito halibulan siyam doon ipo doon po makonom ma ITCC penampang seranakan. Jadi antara objektif program inan yana pamaandagan atau pameran aragangan ayay kraftangan maka pamaulian ruisab panganjagahan maka latihan kemahiran. Jadi hingga penasaran akan tayan yang kelagihan ngabut duampuk makapit wari bulan siam dungi perumpuk makonom itu hajar yang takkan magbaan-baan di ITCC penampang iaitu niat pameran program kerja Zon Sabah yang akan nitagnaan sangai min di ilau ngabut duampuk makapit wari bulan siam dungi perumpuk makonom. Jadi lah kita tapak waktu sanakan magsukun tu barang sanakan tapak apa yang live TikTok kena puiti si kanome tap like live TikTok sabab VFM itu aku dapatin FYP ni barang sanakan tapak makai TikTok aku dapatin maka avai masyaran healing sama ko hap itu tuan tak sanakan maka kita ongka min artis Ewan Idol Manisan maka sebelum hei pakalita pasan min kami
1: S-Zone, S-Zone Sabah Security Zone iana zone keselamatan khas ma pantai timur lahat Sabah. Ini mawujud aku maka kawal keselamatan kawasan di lautan maka rea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara ma pantai timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagor. Amahogot kawalan keselamatan ma kawasan Andri lautan maka kapupuan angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga Sangpu daerah Mariomna ni jaga

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia kaga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atau maka basak baran. Sayur-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sak

Sa Mavie FM Siaran Hiling sama rekan tapa abai si Alif Halifamin na lausmin TikTok butiran yang mau ongkak min artis dan bisa siksa pengintoman merem segmen tak kuhap itu sa Mavie FM Siaran Hiling sama mbal nasa.

jam katulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabah VFM kesalulan aragoromurut pasti sinanganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasukon ko i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Sabah mangikang poyora baluru aturan manalingapu rapasaran ru karbon. Sabah nanti layun kosan ratayar matang ondok mampaing kual ra umau sawit makata karuo rupa magunan. Parinta pagun mangikang poyora baluru aturan ara dalam manalingapu rapasaran ru karbon mayra enakmen perubahan iklim am takbir urus karbon Sabah 2025 enakmen uraginio koson mangiau ra parinta pagun mokondora longgom tatangan ru karbon am neyok mokondora longgom manimpok ra aturan koson mangiau ra projek ambal ra pantalanan kredit ru karbon dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mindagu Sabah mokondora kandaran ra dalam pasaran karbon kam takbir urus karbon Sabah 2025 enakmen uraginio koson mangiau ra parinta pagun mokondora longgom tatangan ru karbon amneuk mokondora longgom manimpok ra aturan koson mangiau ra projek ambal ra pantalanan kredit ru karbon dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mindagu Sabah mokondora kandaran ra dalam pasaran karbon kat ru karbon dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mindagu Sabah mokondora kandaran ra dalam pasaran karbon

Kartangan Rusaba ra dalam industri sawit pamagunan suai kosan masau kra panginduitan matang rumah suang magutanom beborok ra sawit Rasaba. Kono magutanom beborok ra sawit ti mokondorakan doi matang ra dalam industri sawit pamagunan rio moporam 500 intora kasalengai gayo rupan tanaman ra sawit rupa magunan ti kinandoi rutayar nilo. Ia mendagu raginio na lupus na patalimpun rasmi rapan sunuran kebangsaan magutanom boborok rasawit rongaribu rongoparam onom rakota Kinabalu. Ralalom bal rabokon Datu Sri Noraini mendagu parinta mayara Kementerian Pagutanaman Am Komoditi am neyuk inan umau sawit Malaysia MPOB rayus nanimpok ranan salinut indangan nakasimpung indangan mantanom saguli kaindangan pantuluan teknologi am pangimansan balkan saya nuru am posniak Leon Tojo kason mangaru ra ingkual ru sawit pamagunan matimpok ra kita kru pasaran sampa magunan bulin sok ranogondo pensijilan umau sawit mampan MSPO am sistem kebole kesanan yagineo bal mangaru ra ati intor ru rorondo akanono am ati sukuan nano matang kai kangon poyo koson menganira keluagan ra ingkual sawit pamagunan koson mabuli talanon ra pasaran sampa magunan malingon mampasingkot poyo ra logo ru ampos sawit am niayok mangindangan mapain dua poyo ra panginduitan ru magutanom boborok ra sawit rati kandoi mangandoi ra pencawang pembahagian utama PPU Benoni talung operam talu moporam sa kilovol kulimanin mangikang poyo ra kandaran ru lutur ukaran sora papar projek ondo pinatalim pun rasila ka balu 2024 raginoniak nampalutu ra lutu rukaran ra kalon mantilayun ra sistem ondo mekondo pat raginoti amniayuk mampasingkot poyo ra kandaran ru sabayan rukaran kosan mekandar menalengapura kita kra lutur karan mulupoyo intora sektor domestik komersial am industri Menteri Pantalanan Aralalom Pagun Amko Sara Hidup ondo niak ali parlimen papar Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu intor poyo ra 2024 talu sukura sila kabalu bilor ragitio moporam onom pencawang lutirik nakabagu binal noyo sora liliut uru parlimen papar Onona kasimpung tulu unit sora liliut kampung balu rapaklen city Benoni am rondo poyo rataman Alamanda. Datu Armizan Tinum nalupus napatalimpun rasmi ra projek PPU Benoni rapapar. Ruo poyo PPU niak tinimpok rakogopon am damar kosan manungka poyo rakasingkatan ru industri komersial am nayuk panambalayan rapapar. Sangulun ungkuyon talung operam sangam bilor inu ramakama magistrat keningau oro raraiti nalupus inuan nama toira ina nano galama. Suspek inibit rataluma magistrat Flavian Edward Henry sangulun ak am kondo peguam. Kolondo pengakuan pinabatik intora ungkuyon ragili. Mayara panguan suspek inuan nama toira ina no ono makatu limang operam onom ngambilor ra rondo baloi sewa ra kampung Katagayan Tambudan ra ololo ra jam karuo iomai raka moperam sari bulan sila kasiam ra nakasaili ungkuyon ragili nambal ra kesalahan aragana section talu umang ruo kanun keseksaan amun masabit ra kesalahan mabuli hukuman matoi kapuam jilon raboi talu ngopor suku apat ngopor ngambilor am moperam ruo lapos amun kalau hukuman matoi. Kondo ikat jamin inanian, ungkuyon ragili rayus rinakop mayara seksyen ruo limo siam kanun tata cara kalaatan. Kut nanimpok raka rongoparam siam aribulan sila kamopor ramatong ti kosod manginin saguli rakes raginio. Tano-tano matang igondo poyo, saba mangikang poyo rabal ru aturan manalingapu rapasaran ru karbon. Saba nanti layun koson ratayar matang ono mampain kual ra umau sawit makata karuo ru pamagunan. Gini neo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intera section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan ra rondom.

saya rarondo moro ka apat raka rong param apat dari bulan silaka siam rong aribu rong param onom paring kuanangan mengining rasa bab VFM kesalulan ragumurut pasti sedangkan takau monsoi aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio Abukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rong param sa ngaminit rarondom boy rong jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan am kasalulan aragumurti mabuli ningon min giura kasalulan radio amun tampilon rakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam ro titik tulu am kasalulan radio frequency matu sam tulu titik sa am nayok mabuli kau maya ramon ra RTM kli Rasul mengining takapi orang dari Mbain dari Edward Emmy Mala Magau. Ini ngontek kau.

Kukula baro karanta kaopat radiur. Rio kalau poyolir sumaboy, lasain karan giura papan akihan, lasain ngai sui sambutuson ngai palam kuasar kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, pai kombongo kabel rukaran ondo nakabu bertimo, pai pansarui ampogolob radirut mamar ratalian rukaran, pai kirau ra intok nasakau mar ratalian rukaran ondo naukat kapam naratu ratana kapam nakabu, pai ingga ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napanda mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat.

0: rukaran amulu tu rukaran kalau kebina tunggul aruon rasoket rasain rio kalau lebih membagu raku kudamos elektrik kapam pendawayan rumaloi aruon ngangai kudamos elektrik kapuan parisan punan ulun anda mempandai kapam maher bagu pakuanon.
1: Mengingat KPU Rondo Rimbain dari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayub.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timu ramapalo intora timu ondo matamis onom suku balunganggala songorau maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimu nakariri maka sail rasukatan ondorinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ra limpak rutimu intor arakinio kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau suang nano matang nyak keran.

Rasno baloru gaun oro rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Baloru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amnek ganit rakukula intok. Into rasu suap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti sumugut nyak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amnyak rasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung nyak Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak amnyak sora pagun takau Sabah iono sora Asak sipitang am Pensiangan igi Kelasan Kota Belud am Tuaran amnyak Kudat Kota Marudu. Balar gitu syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca.

Jadi pabukat kau amun mokon do kau rakan Facebook am TikTok mabuli ni ayo kau maya ramon live random ragitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigut am ni ayo ra TikTok live mai rakan at Sabah VFM Vigut am Rayus mengatora bilin min random ragitio. Kapuam mabuli ni ayo mengatora bilin min gura WhatsApp mai gura nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Ada semua kedua pihak bilin tahu dengan rakan takau dan dengan tara bilin lor rondom merarai tegiura TikTok live mai kesenin tari MM sukan sayan ara rondom DJ yang merangan-rangan rasa babi FM kono paring konangan MM sukan sayan ara rondom. Ali oleh warga ni mungkin nak rangan takau i timang-timang dengan tara bilin kono kan sayan ara rondom DJ. Paling konangan timang-timang kan sayan ara rondom. Arais no mengining takapeo rondo rimbai, dari Maria Gumbaris, Nasib Malinus, ini ngontakau.

puso, babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan, ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-25.

Hinilingara itu talu payo liliwar haling pinaringoh mayramuyun rondo kaulayan ondo nasau ker pemanggaan taka parayuson ampat tunggulon ratu bahu ringohomuyun ina tangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggu jam katulu apat ngoparam limunga menit ralondom Sabah VFM kasalulan rahumurut pastinanganan taka onsoy.

Resna pebelan kuniak logo ru gata oro rasu suap oro ka limo raka rongo param limo hari bulan sila kasiam rong hari bu rongo param onom ti pada peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit mo param tulu ngausen sakilo gata kapingan kalau inug grade kesa limo ngaringgit onom ngoparam limo ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inug grade karwo apat ngaringgit tulung operam limo ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talung operam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karwo apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit talung operam limo ngausen sakilo. Gini neologo rugata orang rasu suap Roka limo, raka rongo peram limo hari bulan, sila kasiam rong hari bu rongo peram onomti, ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Gitu yang kena pia bilin ni tarang rangan takau ondo nangatara bilin ni lo gira Facebook Live Mai, kusun intari Julita Magret kan sayan ara rondom oro kapat DJ ambrangan-rangan rasa ba VFM Monsoy kono paringkonangan Julita Magret kan sayan ara rondom gamako pana rayusak Monsoy soy ragiuno kono nek rangan takau i sabin kangut tengah terabilino kono kan sayan ara rondom oro kapat DJ am ngengai rangan-rangan onda mangining ra kasaluran argumuruti kan saya na rondom kena peringkonangan sabin kangut kan saya na rondom gama ko pana raisak mon sonso ragiuno mangining takape rondo rimba intari Steven Jimin tangi nine sirukan ini ngontak ka

0: amun mokondo pangkuatan gapa mampabala rakasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timuk ramapalo intora timuk ondo matamis onom suku balunganggala songorau maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimu nakariri maka sel rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan duka liga gantakau muluk pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ra limpak rutimu intor arakinio kabalu ratimu nakaririti pun duka liga gantakau suang nano matang net keran.

Rasna kita mukana pi ronda pembelan ia ginia Inter Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu. Kulimanin mengatang ronda inatangan ini gelanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026. Gino raka talu hari bulan sila kamopor 2026. Orang ka onom rajam ka siam rasuswapti sukurajam ka apat ramaiti. Atangon gira perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru. Amun masaga maya kapwa mokono ratanatan pangkuatan pasalara inatangan ragitio. Mabuli WhatsApp ranumbur umang sa tulu sa limo onom siam balu. Disleksiati rondo maruol. Ya ginio sesangulun ondo mokondo raka paganan koson mambasa, manulis, pekarati, menabit kapwa mengeja, am menguntop kapwa mengira. Rasna mokona pia bilin torang arangan takau dan dengan tora bilin nilo gyura WhatsApp. Maiko sentari Joseph Potilu dengan tora bilin nokonokan sayan ararondo maroka pat DJ. Atan tanomin monsoi paringkunangan Joseph Potilu am kan sayan ararondom pasukon ora pabukat-pabukat rangan-rangan ondo manginingra kasalulan ragu muruti gura Facebook kam nak gura radio kosoni Julita Margaret inarumbai Pita IMM Suk i Rogelin Vitalis i Florita Kinajil i Dato Elizabeth Morris i Josie Mindong i Mira Juhan i Lucy Doyo i Claire Ignatius i Inai Sugut, i Inai Sandakan, i Charles Logino, i Julius Pansai, i Avitus John Modowit, i Marius Marudim Gawis, i George Amining, i Patricia Nicholas, i Ingam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Antang, i Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, i Francis Bonio Siluk, abilin intari Joseph Potilu kan sayan ararondom gama mon sonso kakao ngai gini nabilin intari Joseph Potilu. Paling kurangan Joseph Potilu kan sayan ararondom. Leluar lagi nam kena kerangan takau i Diana onom umang ro onom nangatora onom nok bilino kono kan sayan ararondom DJ paling kurangan Diana. Am kena kerangan takau kesani Sabin Kagut i Pimika kan sayan ararondom DJ kono paling kurangan Pimika kan sayan ararondom. Leluar lagi nam kena kerangan takau i Emily kan sayan ararondom, Emily kan sayan ararondom. Rasna mengining takap rondo rimbai dari Roni Bahan Sumindung Rarondo Namagunan. Ini ngontakau.

0: Timpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumalingkuna yo am tantamon rumayus syukur bilur matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon syukur sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Irek tekau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano naka bagu.
1: Alungin kasayan am kaligayan luminan, luminat, berpalpun bermesau.

Rasna kita makan dapat orang dapat pembelan. Yang ini kawasan Papa Salulan Malaysia Sabah. Mayara section hiburan and music RTM Sabah. Mabayara uyu nilo ra perintah pagun Sabah. Kulimanin mengatang ra rondo inatangan. Yang ini pagigilayan marimbai anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom kelas moporam onom. Onda kulimane na tangon gino raka rongo param onom ari bulan sila ka siam rongo ari burong param onom oro ka onom rajam ka balu talungo por ngaminit ra rondom ti egiura auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pemagunan Sabah JKKNS. Inatangan ragitonya kulimanin pasalulan rayus mayara kasalulan radio Sabah FM Facebook section hiburan am music RTM Sabah am niayok ra RTM klik ulun nasuangannya kimaitin matong kosan mamparamai peorai natangan ragitio am sumubol kalo kibayarin. Rais tu makan dapat bilin entah orang orang tak kau dah dengar tera bilin lo rondom rariti kesan entari biasa tu dia bilang konakan saya arah rondom paling kodangan rangan-rangan makan ini kerangan tak kau i Florida Florida lo sombo Laurentius dengar tera bilin lo gira Facebook live my rondom rariti konakan saya arah rondom DJ Monsoy kono paling kodangan Florida kan saya arah rondom. Rasul mengingat kepada orang rimba dari Marius Edwin kalau maka saguli ini ngontak kau.

0: Malisun. Yana masau kini betru camar kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini betru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Am suang rutimu inansa kondo inungon takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Pakana peronda pambalan, ia gina kau pisan pangilan libung pinampang, kulimanin mga tangra ronda ina tangan, ininggalanan ra Carnival Madani, bilor ronga ribu rongo param onom, kau pisan pangilan libung pinampang gino raka rongo param onom ari bulan sila ka siam rongo ribu rongo param onom oro ka onom rajam ka limo rasuswapti suku rajam ka limo ramaiti atangon giurasikulan SMK Pitagas bobokon panuangan raka Carnival Madaniti yo ginio solat subuh senam robik gerai pameran am jualan cabutan bertua Forum Dialog Terbuka Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 ceramah am program sukan gadis remaja Sugar. Lelo warga nem kena pia bilin intorangan takau dan dengan tora bilin nilo rondom rarity kesan intori Elizabeth Bet. Hi Elizabeth Bet. Kan saya ara rondom hai kono paling gorengan Elizabeth Bet. Am kena nak rangan takau i Paul Irik. Nangat ora bilin no gira Facebook live mai kono kan saya ara rondom oro kapat DJ. Am rangan-rangan rasa ba VFM mon soi kono paling gorengan i Paul Irik kan saya ara rondom. Mengenai takapi orang dari Mbai, dari Ebi Angkas, Ami Faziana Imran, Kasingkatan. Ini ngontak kau.

Rasna kita mengkono pe rondo pembelan ya gini intor Kementerian Panambuluyan Seni Am Kaulayan Motek Mayara Kaupisan Kaulayan Am Kesenian Pamagunan JKKN Sabah mababayara uyu nilo ra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Sabah kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK 2026 gino raka ruo suku apat ari bulan silaka mopor 2026 atangon giura padang merdeka kota Kinabalu ami tingganai menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kulimanin matong kosendra tambului matang raralom sasai raginia. Rasna mukana pia bilin in torang rangan takau dan ngatara bilin lo rondom rarai tigura TikTok live mic kosonin tori Petrus D Monsoy kansayan aro rondom kana paringkerangan Petrus D am kanina kerangan takau i lavender orchid kansayan aro rondom kana paringkonangan lavender orchid mukanina kerangan takau i Nor Niki Nor Jima Nor Jamin TPLN kansayan aro rondom DJ kana paringkonangan Nor Niki Nor Jamin kansayan ara rondom Rasa mengiring takapio rondo rimbain dari Lucy Dugai kalansanan karuo matuo ini ngontakal.

0: Kalau magiwit rakyat pangudigan rondo kesalahan remelesia. Ilondo kalau mampak kita rakyat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangudigan kapam kalau mampak kita rakyat pangudigan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kekakot.
1: Kita mukana pe bile nin tora ngarangan takaw dan nanga tora bile nilo rondom arariti kesenin tari ju kan sayan ararondom DJ am rangan-rangan ono minayan gira tenom keningau am na bawan kan sayan ararondom mentari ju paringkutangan ju kan sayan ararondom am kuninak rangan takau i JJ ami Jakian nang atara belini London gono konilo kan sayan ararondom DJ paling kodangan JJ am Jakian kan sayan ararondom gama rayusak monsoon seragiuna am kita mukana piorangan takau i Nana am niaki Mais nang atara belini lokonakan sayan ararondom paringkonangan Mais ke paringkonangan nanakan sayan ararondom am kalonyak malelenan rangan takawi Robert Berto nang atara belini lokan sayan ararondom paringkonangan Robert Berto kan sayan ararondom gamako panarayusak maliga kayuk ragiono am kanina krangan takawi Rainel RJ nang atara bilino kanakan sayan ararondom paringkonangan Rainel RJ kan sayan ararondom kama marayusak monsoon se regiono mangining takapi rondo rimbain tori acik embing magumara rangan-rangan ini ngontakaw

Paring kunangan nangining ra kasalulan Aragumurut, kasalulan Aragumurut na kasukunoy ra Pomporno, jam ka 3 rondom rasusuap kasalulan Aragumurut di Mining Min Saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Ruorim bai kosan pantuliran takau rondom ragitio. Mangining takapi rimbai kasa intari Ahon Lango Antiayun. Rimbai karua intari John Francis ami Ezra J. Pai kalawo guangmu. Ini ngontakau amkan sayan rarondom.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Dipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan nakahinggar, rupaminawan nilono makakapaganan.

0: Bainak inang hodok ayo tiga warkabari na kayanan pelombusan ku LP Rapi Alpinus. Kapagulo na po nga tulu dat kabar-kabar. Pagiratan na Sabah, itpalan manamong ang mangulod kadagangan karbon. Kakalo Sabah sebagian papalabus tumaw sawit mata ko duwa babas agayo pagun kabar pempono. Perintah pagun papagirat di palan manamong ang mangulod kadagangan karbon mayad enakman kasimbanon iklim ang panguludan karbon Sabah 2025. Enakman dilo, nahak kukunan kasunganuan hak karbon mantad perintah pagun ang papatatap dit koaturan mentok kapatumbayaan proyek ang kadagangan kredit karbon. Minaburas sit ben mentiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Sabah kiharo kasiwatan tagayo suang kadagangan karbon. Pengkurapoh perintah pagun au papasagad proyek kadagangan karbon gunaon miampaid au saryukon dato tepat. Ila na po nga nabaros di siya untuk pinapahimagon Forum Kadagangan Karbon Sabah id Kota Kinabalu. Baburusan daw pinalambus dit kumudua bayan menteri punagi menteri kausinan Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Sabah no po nga kigunad papatilambus dit piawayan takas montok papatantud katindahoyon koyonan posarili sosial kausinan ng karaja mengulud katilambus ogompi. Ila na po nga mantan na project dit pinalan dat au agirot kapakyanuan iklim dit au apatut pamagatangan tadon dit adalaan tasiriba ang manalikod tinimungan magigyon mamasok kanod mangasaw katumbayaan dit papapu ngawi kumad kredit karbon Sabah. Sabah kakali sebagi papalabus tumaw sawit mata koduo tagayo id di taon na katalib yang pa nakohup somok doon ho pa ng mga patpihatus mantad ginumo tayinsanan kapalabusan suang pagun. Imantiri pamukabunan ang komoditi Datu Sri Dr. Noraini Ahmad Midoboros na kodimpoton dilo papakitod kagunoon Sabah isuang pamarunan sawit pagun. So ay kanasilintadon ko nuan tagayo kumadit rinibuan ribuan ginumo mamumukabun tokoro in Sabah. Kadao kukumabun tokoro papapanod tanggungan kiguno isuang tinimungan pamarunan sawit pagun miampay tinimungan dilo papaburu lobid hapon ng limo pihatus mantad dito yung sanan ginayod tinanaman sawit isuang pagun. Pahingkuro po tinimungan dilo kataguangan dot magisusway paginumbalan kampay na kos karaja o kurian ginoris karaja kasimbanon iklim o kadagangan. Mantadilo panghupan penanaman kawagu pinsingilaan, pemugunaan teknologi, pendigitalan om kadagangan tilambusan papagirot, mayad koturan agri komoditi pogun 2020 miso, gisom 2030 montok papingkas keburuan kapulabusan asil om gatang sawit. Yauna pangaminan hak boboroson untuk pinapahimagon, pitimungan tagayad kebansaan kukumabun tokoro sawit 2020 id Kota Kinabalu. Osomok talun hapod na ribu talun hatus walun hapod mapat kukumabun tokoro in Sabah nakanud paan sijilan minyak sawit mampan Malaysia kapampahid ko yun andit kolobid hatus walun hapod malu na ribu hektar ginumudila minobid siam hapod turu titik iso turu pihatus mantad tensanan kogoyon pananaman sawit pensanganud kukumabun tokoro minso sendiri in Sabah. Isuang tarita ni suway minaboros si Datuk Seri Nur Aini, perintah mayad Kementerian Pemikabunan om Komoditi om Nagi Ketinanan Tumaw Sawit Malaysia MPOB tumilombus papasadiad magisusway punakodung kampay na insentif penanaman kawagu penonsunudan teknologi om penaryukan. Bagian kesenangan asil ngataguangan Nagi montok papatantud asil sawit pogun katanud dit kogunoon kadagangan som pemagunan. Itimpo po nagidila pensijilan minyak sawit mampan MSPO om koturan milod ailaan nga kiguno. Pagiroton montok mangukab liwang dit lebit agayo kumad asil sawit Malaysia kakalapus kadagangan som pamagunan. Patilamus din ang kapanhakeng kason gatang kumad asil sawit om kauhup papayengkas konunuan dit kukumabun tokoro.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kopatimpunan dit pencawang pembahagian utama PPU Benoni tolun hapodom tolu palang hapodom miso kilovolt pigi kiro kapagirot penkidan latirik in papar. Projek timpunan ditulan ke walu 2024 di lopo pesedia negid penikidan loterik alternatif kumadit kiharo mantad empapengkas ke dimpoton ginoris montok menumbayad ke pokionwan takas loterik lolo binah bagian nakoyonon komisial pemorunan. Minaborasi Menteri Kedagangan Suang Pogun membelanjad masih penogi puru parlimen papar Datu Armizan Muhammad Ali mantad di tahun 2023 gisem tulan ke walu tahun baino hapada menom pencawang letirik wagu tinuridong id koyonon parlimen papar. Kepohon pitilad turu unit id koyonon kampung walu id Parkland City Benoni om iso id taman Alamanda.
1: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Datu Armizan Rinuba Seran Nepongoh pinapahimagon projek PPU Benoni in Papar. Dua pekagu PPU palanon id kogopon damar montok menokodung keburuan pemerunan komisial kawalayan id papar. Damut dila ipunarikohon ketinanan petunud Sabah Electric City Saadia Aziz Midoboros komponi dila papatongkop koyonan pembayaran suai kok memegunud mita pintar montok papengkas katapatan basaan pengintaban bil dit momo mogunoh ngawi.
2: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Sadia rinubad ke pahabaran id ababayan ke timpunan PPU Benoni id papar. Pagulu dilo idatu Armizan Minoboros jidar simpanan letirik Sabah nokengkas mantad walu pihatus di tahun 2024 kumadha podom siam pihatus gisom ditulan ke walu. Pikikire led kedimpot dunha podom monam pihatus dot kopupuson tahun diti. Mantadilo lumansan isiud perintah pisempuruan popoti lombus dit subsidi letirik kumad Sabah montok menokodung dikarajad keposimpanan om kepegiratan koturan penikidan letirik pogun. Keramaian buk sempembangunan kota Kinabalu PBEKK 2026 pepagirat kobasan membasa pembelajaran intangat megigion. Minaborosi Menteri Perintah Nakoyonan Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ningi saman dilok kapitanud miampai dihontolon perintah pogun id salom pepagirat keburuan tulun tongosonong om ekonomi mimpau belajaran. Kapapanahan kumo induo da taun diti papakitod kinaburuan to senong mayat ginumu nokorikot ompaki kitanan dit nokengkas miampaid ko pasadiaan magi susuai ka kamot basawon ompagintangan amnagi kapragatan dit kapanaha kagunoon kumadit nokorikot amnagi susumikul ngawi.
3: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insya Allah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Datu Arifin Rinuba Seran Nepongoh Pinapahimagon Islamic Literature Corner Kopihondot PBEKK id Kota Kinabalu. Yawi ponogi Exco Ugama Minaboros Kepaharan Islamic Literature Corner id kantakan PBEKK dilo kapanahak telaan kumat bagi sesuai genre sastra Islam, kitab-kitab agama om naskah ilmiah. Songulun kusai tulun hapada misak tahun dinawa idkut magistrat keningau di Tadobaino tu natandasan minamatai di Tinakdau. Tulun dilo nawit idtoguang magistrat Flavian Edward Henry miampaid au nobian dat luyar. Aisok pengakunan dit noko surat mentad tulun dit natandasan. Tumanud tetendos tulun dilo dinawa minamatai di Tinakdau ki umur 56 tahun id isok walai siniwa id kampung Katagayan Tambunan dit koh pada misok tulan kosiam kata talib. Id natandasan pinapapanod kesalaan tumanud seksyen tolu kusung dua kanun keseksaan. Nung ailan kasala milut ukumon patayon teko jilon id pialatan tolun hopod gisom apat hopod tahun om bobos okuri posuton dot in hopodom duo nung au hukumon dot patayon. aisok kepersediaan untuk jaminan otulun dit natandasan. Tulun dilo tilembusan reman tumandud section 25 siam kanun tata cara jenayah. Tinatap dat kut kodun hopodam siam tulan kohopod dumontol untuk mengarait kawagud kes dilo. Idpo pesan sugutok ko kagut titulu dat kabar-kabar. Pagirutan Sabah ipalan manamau nga mengulud kadagangan karbon. Kakal Sabah sebagian papalabus tumaw sawit mata koduo bobos tagayod pogun. Ingka kana kabarin na kayo nanulud di Sharon Raymond, mantad section berita ehwal semasa. Salam, Malaysia Madani.

O sunong, o suhatanan, isa kawoyo-woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawoyo-woyo o suhatanan, idhal kawoyo-woyo kapusyon om balanja. Mangulud ko sinan to susunong, magkikit om au kolobi, papalabus balanja, tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo, mimboros to susunong, om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson, mamusaro wayat lang dit onwon, kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om Otoronong, montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudtaakanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

Bahang posiko kumada kayo hugmo tambalot dit pentano do kasalimbahan diti tatuang bayno ada do kolihuay manhak torohian maya diti kasalimbahan miti lombus id TikTok om nagi id FB itid FB may kusuha wo kon tambalot dit o kasupan kungaran nakapagulo mine ponuaw i Florida Lesbom Laurentius si Jenah Takag imunah kapang iti nagi posiko kapisanan tatuang DJ kapisanan pendalan karja gisom jam ko pudom 2 kadimunah kapang. Nurlin N, kapisanan tatuang Nurlin Amikwanyun Basina, kapisanan tatuang kumadi DJ to suaw kopiak ah kumani din sanan tambalut ikot tutundo mempai pasan salam tabi mantad ho salam pom tabi po angam ko din ponsiko Kwanyun nagi Maria Juhan ponsiko Maria Juhan terima hadap mana kodong ti mengabik di ti kesalimbahan boros dusun maya dot fb dot sumuau di tengah kombolutan MRN hitihi TikTok ponsiko kami majakong majuna senang tatuang tadau kapat DJ kombolutan hitid matunggung aisa rasam tadau bayanak gisam tatuang kami majakong

Senang tetuang kadi masih MDRD Terry Gabriel Nogi Isaipo. Iya jainah takak te posiko isan po. Kapisanan tetuang Nancy Lian Ape Marty Marcus kapisanan tetuang tempinai. Daden kapisanan tetuang posiko repost. Kada liwai dat tep tep. Kah tikus gesabon bisa nanti tuh bahkan kinongho toko tolu sinding pagi suhuton gum peporong odo kayu kau basanan gulu gulu mentadi inggu syam mempologoson aku dika di airin milda majudi nagi mumbalko mongin mongiwogu amilin baranting.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit aw adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suay sebagai pinsing ubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kaposyon om balanja mangulod ka usinan to sa sanong magkikit om aw kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubat.

Baham pagulo dat nugyari. Makinungaw ta ko kagusin din ngarhiyan ako dat papailah da kayo ditit. Kapaingatan tongus maning garud. Ipinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam kawalo apat na hapadam limoh tatuong di tadabay na. Kadun hapadam apat tulan kasiam dun na ribu dun hapadam limoh. Dun hapadam onam eh. Kapaingatan tongus maning garud dapat ditit nga kapahampit dat kaya nanid po na ponsakid ilaw na po nga pansiangan. Hila isandakan, kapampay datongod, itawaw, lahadato kalabakan om nagi kunak. Om kagirat ko sa iti gisam jam ko iso damin susuab. Da suab ko dun hapodam limo tulan ko siyam. Dun na ribu, dun hapodam monam. Hila kapingatan tangus paninggaro di pinalabos sa kopisan Meteorology Malaysia. Misa kawago at nugeri, itarahiyan ako dat papailang kumada kayo. Ito na pa nga ruputan tadawadaw ditit infographic kapagintangan El Nino kanti. Piyampay dot kainsan ay muntok dot pogun toko koyuan dot IPU teko lisun na pa nga gonsuhatan teko sederhana kanti malayo. Inambo dot Kota Kinabalu turun na pada misa keningau limun na pada malu. Politeknik Kota Kinabalu turun na pada malu. Sandakan turun na pada mapat. Kimanis enam na pada tolu. Amtawau turun na pada turu. Inapot Aolidas nga kibasaan dot hatus iso gisom duan hatus IPU. Sini kepatin lembus karena kini waktu ko langadon aku nopo dika mantadi Jelilia Gayam susutanan joget magangat menari di Morris Awit.

Baham kada ada kelihwai. Tadu kau nam diti kau dua noh podom monom tulan kau siam 2000 dua noh podom monom hilaid auditorium. Kopisan kau basanan om kesenian negara Sabah JKKNS. Kapanawat pialaan anugrah kelas teka anugrah carta lagu artis Sabah musim kau podom monom. Inam bodot haru hopod. Hopod sinding atau ke hopod artis di negara Manangkiala. Hopod sinding di penangkialaan. Ila napa nga bukan milikmu irus disya semarakan harapan Miximius J. Bahagia tanpamu kahira maisarah lumanga dokudika Renal Guntabid. Yang satu Moses Brian Clay mungkin hari esok di Quinera. Bintang menemani bulan di Ardli Nicholas, Memori Felix Agus, Mawar Merah, Mawar Merekah di Dang Mar Eza, Om Nagi Hati Bukan Mata di Narcissus Justin Misin. Ada kali wai dat kedun hapo de monem tulan ko siam diti tado ko nom mimpun di jam ko walu tulun hapo tetuang ida auditorium jabatan teka kopisan kesenian dan kebudayaan negara Sabah om insanan nga alapon dot rumikot moy intong dot pialaan diti. Om saya kala anugerah juara carta lagu artis Sabah koho pada monom diti anu nagi dot tumanud maya damiti lembus id radio Sabah FM id Facebook section hiburan dan music nagi id RTM klik ababayan diti nawit pinatomod dot keperintahan Pogun Sabah. Basining pati lambus kalalung mentadi Matius angot sutonan tolu ton pitong kiadan di Datu John Geisa.

Harap kasih nak guyu-guyu agakon kaya. Orang ngaku pun dah kuroput, kuropit dat, kuropit dalam ngaban. Nah, aw mengurah. Kau sih kau kemana kayo? Amrahian aku nakit papa ilada kayo pasar ada kayo dat kanu dat tumanud kesalimbahan de ndak kanu papa tad pasen ba maya da WhatsApp 0 iso siam 4 siam 0 turu walu

Saya ke papa surat. Nggak kanu nagi datik dat nugiari. Kanu dat memerakam. Teko monip dat rolo dat kayu empat dan nggak kada endor neruak kapi ya. Mana potong seminit nggak mila na. Rekod tepun dat talu minit tam. Aku nadi aku ponian detik di radio ko. Apa gulu dat makin ngau tak ada sinding yang memilih seginawa kau bisa nanti tuang insan po kumadi saya tambah letak kau teh masih MR MDRD masih Mad RD ini insilian harap po Terry Joseph Gabil isa imatu di Terry Gabil lah masih MDRD DJ makin ngau sinding Sumandak Romandawi Nelson Kebi kau Sumandak Romandawi aku elanung siwatan tetuang benak tapi dah itu aku mau sinding pengulu dem aso ilat sinding ngak nok kelansanan nak orang aku dit i pipir atau anak talib nak kau ni sinding Sumandak Romandawi Robert Berto kau bisa nanti tetuang Yanita Thomas senang tetuang dijelpi tapi ibasan kadau Charles Lajinan ngahitin lagi Angelica Ojik saya po Kunci kau kemarin keting sanan i Roman Reigns, nagi i Elizabeth Bat, Ami Sebasti Francis, kadis Sebasti Francis, kau bisa nanti tuang tadau kaapat DJ, main sanan tembalut makikin ngau tangauli, dah kasih limbahan ditit, Sabah BFM kengaran egi sem Z, tapi bebasan kau, kunci kau tempinai, karena tidak masuk tak kau makin ngau sinding. Kalang diaduk mentah di Helen Joseph Sutonan Bunga Kopusan di George Lian.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun upar mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Tapi na ikaw, tanaw ko nang panagi diti. Mimpun da jam kalimod. Kasuabon gisam jam kalimod sa depon. Paharon at... Karnival Pendidikan Madani tahun 2022 pada monom dat upis belajaran watas penampang dahiloid SMK Petagas. Magumo at ababayan dit pohoron kampay na senam robik nagi sulap pakikitanan ng padagangan nagi pamurutan tikit kinasip. So ay ko forum dialogue pengukab karait dat palan belajaran Malaysia RPM 2006-2005. Pohoron panagi at polisi sekolah selamat maya dat penembarasan RUU anti-bully. Kepatunayan tutungkap kuma di nakalantoy dot pialaan inovasi suai ko pakikitanan pengukab karaoke. Ada kaliway it dodoras dot Petagas tiko it dodoras dot watas penampang Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 ponjuran upis belajaran watas penampang ila ida SMK Petagas data do konom di timim pun jam kalimo kesabon gisam jam kalimo sedepan. Bampagulonan ku isa at negeri hadi pason. Manta do WhatsApp ko bisan nanto tuong tadok apat DJ kadi Lucy Dayo masano ko pagulo iya po kumana gi Julita Magret Helen Yong Julita Mbobo Adila Duvanson Florence Boyjol Florita Kinajul Lucia Bibi Haros Sugo Damelia Gom Clarence Wong Narumbay Pita Hyubog Kelsey Kel Abdul Malik Johnny Upin Sintom Charles Lajinon Marius Murdim Joseph Potilo Kalion Michael Leti Dalambun George Gimbun Miampe Pasan Tabi Basan Kumangawi Dakoyu Ponsiko DJ apa barakatan kena. Miampai pegenakan luka Ponsiko Lucy Dayo. Joget-joget toko kawagu miampai joget tampunan pinampatan di Doni Omolih Mojinggol susutanan pasar malam keningau di Jamisius Menggata.

Kaparintahan au insan dat memagunoh dit Suruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMC sebagai kakamut politik dat manalop kasimbayanan dat memurolow tega mau boros dit nombor-nombor bagian lebih-lebih platform media sosial kadi Menteri Piramutan Datuk Sri Fahmi Fadil. Nabrasya dat MCMC napa nga opon sol muntok kaparintahan dat manamong miyentong di medium media sosial diharap pemagunan takoti untuk memajamin dat komuligan rakyat dat it digital kada o naboros daw dat agumu it nakasala pemurutian meagal dat kinapa lintuhunan di nununuh kandungan di platform media sosial meagal Facebook nga akon kasangulun menteri ipatan tu dila kadi Fahmi amakan lagi ke MCMC nga i platform dila sandiri kadao. Pinasatol daw dot MCMC na po nga kakamot montok komoligan rakyat yalo it haruputan karet dot bully cyber teko kapangumang-umangan cyber karet dot kapatayadan gambar dit ayamot nagi scam magumo pisway. Manta dila pinakiano di siya dat rakyat di Rohian dat makiano di surupo kerajaan MCMC ila na tanggungan da MCMC kadaw. Kampung Mampakad isa ida kayo mantad Kampung Mampakad sining pati lambus pinapatan di Oking Omita Misaloma mantad di ready badang na po di gulu po yoh ka.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod kau sinan to sosonong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kau hangan idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo mimboros to sosonong om amu popo kito-kito kolobion idhal momonsoy kinautuson momusoro wayat lang dit onwon kumadulun suay miyampay ko tuson dit nawonsoy adam om ataronong montok to insanan bogian idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan maganud ta kanan om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au momiruban.

0: Ara tambah lite karait dat asemak dat ka piagalegal boros murut dat boros tatana ka lavender orchid. Kosiko. Depan itu nak suang takono di jam kuma talu pagi ambalutan toko jam kuma bermisal 5 minit tata tuang. Pasti kau kakal pepentanut keselimpahan diti au pemenetas dat negari muduk tudu pada ti muduk tudu pengakakali pemposik telingo am tabal toko hiti DFB idaulin kutak kapisanan tatuang daulin no kabar tatuang bayna tempenai. Sanong tatuong tapi na DJ minsan ang tambalot makikinawa lansan ng olidas kasari ngay toko ka kung siko dia daulin nagi i Mary Ann kakal po pintanod i kuan yun ba sinang iti po Josie Mindong Maria Johan sa ipotih tambalot toko kadi Josie Mindong Josie Patilo kung sanang tatuong po siko di pasan no kadaw bah, manku tilombus ada polombus pasan mantad hitihid nugeti hitihid FB kon WhatsApp kosong siam apat siam kosong turu alu kinongho toko pasan diti kapisanan tatuang kumada di JLP yoh imuna kapang pongkap pasan kapagulo kumada di JLP kapisanangan dat pendalan karja gisam jam kah padam duo lugot-lugotan kio ka. Aw nagi alihuan tengah kombolutan ku miagal koy MM Su koy Maria Juhan Mary Ann Linda Jennifer Jen Yutung Izan nam nagi kumatesan an makikinong auli di kasalimbahan bros dusun hinombo na po konsi ko di JLP makian sinding rumame ka mantadi rain nga ay sa pengulod tatu ang bena sinding rumame umbalan takon po ni tipu dumontal ka. Pam kira kau tahu no kepasan tambal tahu deh.
1: Adi J senang tekong. Kan aku susah nak kabinet kini di J. Sama ngakau liano mepa paganak kanu. Ih rumah sam teman madi itu tu di J. Wah saya dah pun ada di J. Sakit teman. Kan aku. Terang aku bagang sakit deh. DJM ini agitan pulan ini majul mahap ini sabin sabin daerah nao ini adul malik kami datu iun binidikan sana ku sesana ku binidatu am kapag irukuba takat 3 bulan sa 3 bulan 10 Kemudian ada dia mesti anak aku di sinding dia aku ami enggak ambil semudi itu asak orang madap kadu tu asak kita madap dia.
0: Paham? Aisyah pengulut datu tuang bena elat sinding nak kianu no kuren pon dah. Asagit nakarasam-rasam kaya kay ba pasan pati lambos kinang hato ko pasan natatampalot.
2: Hello kumapadya gulo di jet sanong tato injalina jalina ako pabay nanti pongkap ko do sinding kumay ko pinsanan ko pain roho ngati tatuang bay no dot sinding tam nunugi ano kapatahakon ko di alati pilihan na italo miss ka DJ alansan tong sonong sonong yati ngay la pengka nang itikong palutan iti radio iti TikTok iti FB nga kapisan ng antatuong rako ngay-ngay. Ang iri na buhat ni Baon, Okay, bye.
0: O si koy, Mary Ann, pinapatad at pasan tatuang bay na. Bah, iti sinding dat perangahan ko, konyon ko, kumada kayo. Awang ibunga kinabaluman tadi tensin che masawat sutunan dat aw kasimban di Selverius Imping. Ang kalasanan dat talihis sa insananit minan ang kapay dat pason dat tuwang banati. Inaretan ngaran ka it out naretan ngaran. Eka salimahan brus dusun sa Bav FM sa nung kapiya.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda kabulon mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Mangunta tari akan ko tinggaso.

boleh kau agam pada Elpino si jam ko mata lu pegang bulu tanto ko jam ko pada isok talun hapar minit tetuang. Baham tilambusan kod palambus pasan pinata dot maya WhatsApp manta di sai tambal tote. Kabisanan DJ LP, DJ Ditasua, terima pahing semok, dot makikinangaw, kasiwatan diti, manuwa kod kasiwatan. Mamason, tabi bibasan, na makapisanangan makinangaw, radio sa Babi FM, kasalimbahan beros da dusun, watay sanan makikinangaw dit auli, kapi makinangaw, am tambalut, i-radio manikin tatuang. Auliwan, tay sanan tambalut ko, dihino, kasasari mga galim muna, Darita, MM Suk, Linda, Bagang, Tanduyutung, Jenny Zen, Aloh, tahuri imasumpin di kota Marudu. Kung si ko kumada kayo to terima da suaw kasalimbahan to ko kapas si turas ka kita tataro apa si boros apa si tinaro so kadungo to ko na kasalimbahan to ko terima poin samok dati kung si ko di jalpi kadi tambala to ko ti Muhammad Izan Syukri kung si ko Izan tu pinapata dat pasan tatuang bayna. Poti lembus man tadi Charles Loginon. Kadi Charles Loginon ke pisanan tatuang tadok apat DJ. Nagi tambalut ko ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan datu Prostasius Mukiau. Ijo si Patilo Albert Dulaman Kleris Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo. Lucy Lidwis Lucia Tati Bibi Imatilda Monuit Emilia Gom. Patricia Nicholas, Flora Majingki, lamang insanan, makikinaw sa Bawi FM, kasalimbahan Bros Dusun. Tabi ipipasan, Ponsiko DJ, kadi Charles Lajinon. Ponsiko, Charles.

aham kalansanan dat nalihis ko na karong sinding naratu di tinudi aham kada deko lihway dat aga teko anugrah juara carta artis Sabah kelas koho pada menempohoron dat tadau konom diti mimpun di jam kawalu talun hapun tetuang id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah kanu tumandu dat ababayan diti mimpun miti lembus maya ada radio Sabah FM. May ada Facebook section hiburan music serta lagi in RTM click. Araho pod da sinding panangkialaan da tatuang dila. Isa-isa ta samak-samak am asimbayan nga kanu da may intong hila in JKKNS. Batong bayo ko, isa-isa sa giton isa korhang. Sinding manta di Ambrose Moody, isa korhang modong.

Kapan Sinurambi di Entutunan Negi Tambunan Viewpoint Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan Isa Pakawago Kayanan Tetambulian It Sabah Waki datulut kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti Winan saya kikinawas terluloting Om Winan saya mantad bosi Om kiwotik pering it kentutunan watas tambunan Nyampai kinawas 1.4 meter Penyimpan Sinurambi Papakita Golomisen Watas Tambunan Nulu Kinabalu Penung Kosabon Teka Masud Senang Kau Yang Ayatawan Golomisen Tarau Tumunab Om Tayub Tungus Mantan Banjaran Krokok.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindualan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirap ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulon mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit au obinsyanan. Manguntatari akan ka tinggaso.

Itu rondo intara tips mambulira produk muluk bi akanon ondok maluai mapasa. Yagin yang bulin sor ra esbok. Ra suhu ondok masawai mempototo ra timbalos lukimia ra lalum akanon. Iyo noniak mempototo ra kulabuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra kinyok.

Hak cipta yang hino tohon sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohon sendiri.

Alalalalala, ku lupa teko timu. Ah, pai takau lupa teko timu. Pati takau Mario membarus seripun namangin jagup. Lasain pipe, amun kondo baguin. Ah, membala mataki amun pipe mepasut. Kara takawa, timu rondo tangguang, magayai ratimu, mengampin ramalubat.

0: Laleng takau rapu ramoloko tojo. Nagai takau ilo, rio masalok mengompor silo. Unsun ilo mambal ramonsai tojo. Anin ilo ratangguang rakandoi matanda nilo. Masalok mapaganggol risilo. Sumang ratanang pana aktiviti bayan nilo. Togomonsai amatanda, laleng takau sumukor ramotanda.
1: Kuaming, san buka karan tu? Kara-kara kori mimi, paino kakara masin duol guang, mapagon poyoming.
2: Eh, kulut, anu, ansay laray tu rasi kulan takara bahuli. Ahuang ku selora orawi takabaris, bocak ray krar.
1: Oh, iyo kan, oko tupukan magailak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun itakai nubas ra rati nupan siluman rakayahan taka. Tawi nubinatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
1: Jadi mapal mubo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngaitu nu Malaysia

dan paingukab kampay no manutud si zamut pias topod pamutanaman om tana gambut idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi saibu si zam ngatus tuong panam apat kavasa dandaon inakadandang gisom solisong linggit talungku gisom himataon toy duduvodino kapanutudan paingukab kapagovit katutudan tagazo hisun om kapana kabahingkangan kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om okoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Kaluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inay sonon pasayhi tanggungan toinsanan. Sanan.

Koy ho ko nangku, Pulau Sebatik in Uvang Tawau, toto tepot nepo nga miniapu pulau miampai pogun Indonesia. Pinapadadi ino da pulau di paisusuvai giningo. Oko nepo ko kalalahano pamamasi da tuhun magigizon, na nogi katanud ningkokoton kinovonguno i pinapotong kizan pulau dino kuma uvo pogun. Tuhun magigizon Malaysia in Pulau Sebatik, kiginumu hobi duvo ngopod ngay butuhun. Iminogigizon in opunam duvo kampung.

Toy Hapanang o ano o humpadang. So ngayon, antakan asam idnuhu, toy asam tasapaw itsa zobavang, antakan o humpadang. Iso kantakan ikupungumbak halata o kupumujul kiniopon. So kyo, nung pasimban o vaik bavang matang oniting kuma oitomitom, nuzong vaik otonong adadi ohosok, om kivasizamu toy ko loun kop nokoing nohun, suto non tuni vaik ohosok matang sodu, sikapono tuminda o minsodu matang bavang tuantakan o humpanang. Kodimpot o humpanang gisom opod mito linanggo, timpu pipio minit no, om ohosok kozok. Kada indat, sikapono minsodu matang kinezonan bavang, montok komuhikan.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani baina kinong de zeti abal mentad Sabah VFM e pahambusan ku izo Stephanie Cipolin Jyoti kapaguna pangatuhu da abal pavakasan da Sabah o tantop kupakwasaan tainan pidagangan karbon kakalo Sabah papapahabus kumodo vatagazo datu mau piasa mamau id Malaysia baina kinong de di dezu iti abal poin ponu pinavakas do kapalintan pagun o tantop kapakwasaan tainan pidagangan karbon maza enactment teko tulan ko simbanan ko zufatavan o makapunay naan karbon Sabah duvongay bu duvong padamahimo ko tulan na kumoy papaymagon kinasoangan kapatutan karbon do kapalintan Sabah miyampay kapatutan ko tulan muntok kapavakasan project o makapidagangan credit karbon minabo si Fazon mentili datu sari panglima Haji Haji Ji Haji Nur kiva ko sifatan tagazo da Sabah dahil pidagangan karbon. Au i pakavasaon nok palintan pogun no project po pidagang karbon nung au no sa izukon do tavavasi. Minabos isi da dino dahil kinopay maganan forum pidagangan karbon Sabah dahil ko ta kinabalu. Pason daw teko pason disidop na humbus sa muntili kausinan datu sari panglima masih dimajun. Mositi pa yung tatap o Sabah do kotukuan takavas may tamangan integrity kinesyonan po sa social kausinan o kapunainaan to project iaw na palan do tavavasi ko zuvo do tavan kopo kitahangan i osibo miyampay au mumuhizo do tuhun mamasok kakaso do kahansanan papapapu kuma credit carbon Sabah. Kakal Sabah, papapahabus kumudu fatagazo datu mau piasau mamau di taun nakatahib minaganu duvong perma 4 piatus mantad ginumutain sanan kapahabusan id Malaysia. Minabosi kumantili pamukabunan om komoditi datu seri Dr. Noraini Ahmad. Kinangazan diho, papakito da ponsel Sabah dari kekenan piasau mamau Malaysia supaya ko ada konuan tagazo, ada di konuan tagazo kuma nibuvan momumukabun tokon ini id Sabah kada sida ponsel o momumukabun tokon ini daid pionitan kaganan piasau mama Malaysia nyampai terimuan dino nakapanak padam hima piatus sementara tin senan ginazo do po mutanaman piasau mama Malaysia nga agumu o havan do terimuan dino kampai no gatang kepenainaan o kuangan ku kumalaja kosimbanan ko zuvatavan om kapakyonan pedagangan i mimang ukot. Sa sabab na diho sa kaday kapananaman vagu pingsingihan kapamakazan teknologi digital miyampay konwan piragangan pinengkapas maza duvo arigo komoditi pagun duvo ngay bu duvong padam iso kisam duvo ngay bu tau ngapod montok pengkapas koti hembusan productivity o mhogo piasa umamaw minabos dosido dino dahil kinapay maganan pitubungan kabansan mamu makabuntungan ini piasa umamaw duvo ngay bu duvong padam anam idkota kinabalu samok taong pan ngay bu taong atus vahong padam apat mamu makabuntungan ini id Sabah nakatay mo certificate piasa mamaw apantod Malaysia miyampay papampay ginazo po mukabunan hobi mantad atus vahong padam vaho ngay bu hektar. Kinumudin na nga si Zamparam 2.12 matatainsan ang ginazo pamukabunan piyasa mamaw doon mamumukabun to kanini minso sondi id Sabah. Dahil ginantakan subay minabos idato sari Noraini kapalintan maza komentalian pamukabunan om komoditi miyampay kotinanan to mau piyasa mamaw Malaysia MPOB tumihambus papataunda magika kabos sa kaday kampay no pangunsub mananom mahik tutuduk teknologi om kapanizukan pinasaton lagi obogizan vinasi moy do kapahubusan piasaw mamaw Malaysia kapanuhu kapakyonan piragangan pamugunan itimpu nogi diho certificate piasaw mamaw apantod MSPO om kalalahano kapapanay musiti pavakason montok magukabhivang ihobi ahab insan-insan kapanakyatang pamunan pamuwangan kuma asil piasa mamau miyampay ka sa kaday papayangkabas konwan mamumukabun.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal iti sumayin po mantad Sabah VFM. Kapatimpunan do pamagi taga Zolotlik PPU binani tahong param tahu om param isa ki vote bisa sa makapapakas kanangan ko non binakas Zolotlik aid papar project na katimpun di Wuhan Kavahu di Wongay Bu di Wong Param Apat dino bisa sa mga nagi ada di impon kuma kalalahan no ikivaw no hide om papayangka paspion nitan monta kapakyon non binakas Zolotlik hobi no kumabogizan po muhaminan pidagangan om kaganan. Nabawa si Menteri Pidagangan Suang Pogun om kagagatango kaposizon om nagipu paliman papapapar Tatua Armizan Muhammad Ali mantad pada tahun 2020 tahu gisam Wuhan kawahu tahun diti padam onom pamagi vinakas latilik tinidong id papar papampai tu id kokampungan wahu id paklen city binoni om isa id taman alamanda.
2: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Tinubungi Datuk Armizan Kapas pidapai magon projek PPU Binoni Id Papar. Duvo pavagu PPU napalan id kogopon om damar montok manakadai kobuon pemunan pidagangan om pemuhminan id papar. Namot ina menabawa si penikoon katinanan petunud Sabah Sabah Electricity Sa'dia Aziz pinapagumu o kompani dino dohang kapambalazan suway kumagunamita taba montok pengkawas kapuswatan om kapaguntaban bilo tilik mumumuguno.
3: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Tinubungi Sa'diah do kepabalan dari Dababazan Kepatimpunan PPU Binoni Aid Papar. Kepaguhu minabawasi Datu Armizan gontop kepopian vinakas latilik Saban kain kawas mantan bahupiatus di tahun 2024 kuma padam si Zampiatus gisam Wuhan Kavahu diti om pisa sama kadimpot duvong padam anam piatus ikahim pupusan tahun diti untuk dino ahansan di sido kuma kepelintahan pesempuan dapat tembus subsidi vinakas latilik kuma Sabah untuk menakadai kain kawasan om kadangan kalalahan no kapanakan kepenakan teko kepeniki dan vinakas latilik pogun. Lamai bukson binon kota Kinabalu PBAKK duvong ibu duvong padam onom papavakas ko basan mampasa om tayhaan id pihatan tuhun Sabah. Minabaw si Menteri Kepelintahan kini zonon om pemuhminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pingasaman dino katanu da dimpoton kepelintahan pogun dari papavakas kobu on vinakas tuhun om ekonomi ki impon dari tayhaan. Kepenguzuman kumadu votoon diti papakito kobu on tawasi nyampai ginumu Mamimiyombo om e papa pedagang ngavi kain sabat intohu ginumu miampai kepetundaan magika kapakaw matan mambasa om ababazan miagado pibasan buk kampai no ababazan tayhaan imanak tayhaan kumatu tumambuhuy hobi no kozo susumikul.
4: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insya Allah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Natubungi Datu Arifin Kahapas Pinupay Magon Islamic Lecturer Kona Kopiondot PBAKK 8 Kota Kinabalu. Minabos isira sebagai Exco Ugama Kepetundaan Islamic Lecturer Kona 8 PBAKK Baino Diti Kepanak Tihaan Kuma Magisu Sebagai Kavo Sastra Islam Kitab Mengawi Ugama Ombuk Ilmiah. Sanguhun kusai ki umul tahun permisa tahun Minangan Dawao Id Kut Magistrate Keningau di Konyab tu natantaman minomodusoh di Tina Daw Novit idumbangan di Magistrate Flavia Edward Henry itenendasan miampai Aiso Luyal Daw Aiso kepong kunan nakosuat manta di tinantaman dari kapamadawan di o minamoduso i tinantaman di tinadaw iki ibul himong pada menem tahun i di sohamin siniva i kampung katagayan tambunan di kuang hobi jam ko duvo min sesodop di kapram iso Wuhan kasizam no katahib kontok kansanan i sibo section tahu aiso duvo kanun kaundasaan i tinantaman Nunontok da kasanan ukum da patazan teko tolungkuan at behatan tau ngapod gisempat ngapod taun ito sibo kozo papasut padamduva papasut nung au no ukum da patazan ay so da jamin kuma di tinandasan itinandasan tumihambus da mantano tumanud seksyon duvo himo sizam kanun tata cara jenaya Uhitan mahik okes dino do untuk kodum pudum sizam buhan ka sizam mikot. Id pompusan kinongo zuvagu iti tuhu do abal. Pavakason do saba o tantop kepekuasaan tainan pidagangan karbon. Kakalo saba papapahbus kumudu patagazo do tumau piasa mamau id Malaysia. Ingkak liti abal mantad saba VFM inuhu di Sharon Raymond mantad bawa gizan kapabalan ahal do babaino. Pinadahin dahin bos kadazan di Steven Givinu. Kopi pasian tapi Malaysia, Madani.